0: kita tuh heran sendiri gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi punya teman yang merasa kayaknya dia ini kayaknya bener aja tuh, kayak bujur terus perasaannya kayak itu nah.
1: Nah itu adalah statement.
0: Bujur rai terus perasaikam jarna. Nah, biasanya kan muncul kata-kata seperti itu.
1: Ya, bener. Tapi kadang-kadang hal tersebut hanya bisa mungkin tersimpan di dalam hati saja ya.
0: Wah, karena kalau dikeluarkan akan menjadi petaka.
1: Betul, menjadi bola panas begitu.
0: Bah, sudah gitu.
1: Tapi ada juga orang yang memilih untuk harus disambat, mungkin disambat kan sadar orangnya jar.
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Tapi ada juga yang sudah disambat orangnya kada sadar-sadar.
1: Nah, itu lebih tapi itu lebih menyakitkan loh.
0: Iya loh.
1: Udah kita katain ya, tapi dia ya udah, dia mengimbres itu.
0: Denial kayak itu.
1: Bener.
0: Loh.
1: Benar. Ada bahkan ada nih yang gini. Ya memang anda kayak itu orangnya aja. Mengimbres.
0: Iya.
1: Dasar kayak itu aku orangnya. Ya
0: memang kayak itu aku.
1: Aduh.
0: Harus kayak apa?
1: Aduh.
0: Ya. Harusnya kamu keluarin dari planet bumi ini.
1: So, pertanyaannya.
0: Yes. Kamu pernah gak punya teman yang selalu ngerasa paling bener nih? Terus gimana biasanya kamu nyikapinnya?
1: Benar.
0: Aduh.
1: Mungkin NPD kali ya. Ini kayak lagu ini
0: dia. Boleh. Kita kasih aja nih spesial buat kamu yang merasa NPD banget. Sempurnanya aku cuti remo.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau.
0: Asik. Tapi emang kurang lebih kayak gitu ya, yeah. Pikirannya orang-orang yang narsistik ya. Maksudnya kayak, emang aku kayak gitu.
1: Aku adalah orang yang paling disegani dan paling disukai semua orang.
0: Betul. Apalagi kalau di kantor banyak yang gitu deh. Kayaknya di mana aja sih, bukan cuma di kantor.
1: Karena teman-teman aku banyak yang mendengarkan pagi ini. Oh, aku semuanya sama teman-teman aku baik-baik kok.
0: Tapi kadang-kadang ada orang tuh yang merasa paling benar tapi masih kita bisa terima, dan arti kayak mungkin dalam pertemanan ya.
1: Betul.
0: Makanya nih ya, arti kata kita masih bisa mengungkapkan kesalahan kita atas dia yang misalkan susah dikasih tahu,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi kan ada di suatu lingkungan di mana kita tuh enggak bisa mengungkapkan. Dan kalau diungkapkan pun dia tidak peduli misalnya kayak gitu ya.
1: Akan ada situasi ketika kita akan mengungkapkan itu.
0: Betul.
1: Akan ada beberapa kemungkinan.
0: Benar.
1: Ya, misalnya yang pertama nih, akan terjadi keretakan dalam sebuah hubungan.
0: Pergesekan begitu.
1: Pergesekan. Iya kan?
0: Kayak besok-besokannya hari ini kita negor nih misalnya, besok kan udah enggak enak lagi tuh.
1: Sudah di situasi yang kada kenyamanan.
0: Atmosfer udah
1: beda.
0: Beda.
1: Yang tadinya tertawa hampul.
0: Iya. Yeah. Tertawa ringan.
1: Tertawa maksudnya ringan. Besoknya kayak jadi yang
0: dingin gitu. Nah iya sih. Tapi pernah punya pengalaman, punya teman yang selalu ngerasa benar? Saya sih pernah banget.
1: Saya pernah. Kita semua pernah. Kita semua pasti memiliki
0: pengalaman seperti itu.
1: Kadang kalau ketika kita mau berpikir seperti itu, kita punya teman yang selalu merasa benar. Kadang kita nggak tahu ya, wallahualam nih. Mm-mm. Yang di pikiran teman-teman terhadap kita bisa jadi seperti itu juga.
0: Bisa jadi banget.
1: Ya kan?
0: Karena setiap orang bisa saja melabeli seseorang dengan
1: sesuatu
0: apa yang dia pikirin.
1: Iya kan? Dong.
0: Makanya sempat ada cerita, aku adalah apa yang kamu pikirkan.
1: Nah makanya kalau misalkan kamu tuh dengar cerita dari orang-orang tuh, mending nggak usah, langsung aja tanya ke sumbernya.
0: Betul. Eh bujur kah?
1: Nah, gitu. Eh bujur kah?
0: Make sure, langsung make sure.
1: Langsung tanya aja gitu.
0: Bener.
1: Tuh, jadi kan? Gimana tuh?
0: Hah?
1: Kalau kamu kan pernah ya?
0: Kalau aku pernah, dalam artian tuh kayak merasa merasa paling bener tuh adalah ada di waktu dimana kita punya diskusi misalnya gitu ya. Diskusi yang sebenarnya diskusi itu gak harus ada siapa pemenang dan yang kalah juga sih.
1: Iya sih ya.
0: Tapi dia pokoknya kada aja.
1: Ayo sudah, kamu menang dah.
0: Betmu taku. Ambil aja jaku pialanya sudah.
1: Iya, ambil lah. Oh, itu sudah menutup end of conversation.
0: Udah.
1: Ayo,
0: thank you.
1: Ambil aja kam pialanya sudah, kamu nomor 1. Ikam paling hebat, pokoknya sudah.
0: Hebat.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu baru dari Tulus nih, sahabat suara.
1: Teh Hijau nih bisa jadi mode, lagi mode Teh Hijau nih. Nah artinya lagi gak pengen ketemu dan berhubungan dengan siapapun.
0: Boleh. Apalagi Teh Hijau paling enak kalau misalkan didampingi dengan
1: disajikan dengan
0: sushi.
1: Sushai. Teh hijaunya biasanya refill.
0: Ahai. Tawa aja simpannya nih.
1: Kenapa pilih teh hijau? Karena bisa refill.
0: Refill. Itu.
1: Lebih ke situ sih.
0: Tolong angkat tangan di sini siapa yang tim refill kalau makan ya.
1: Saya banget. Refill aja yuk gitu.
0: Iya. Nah, oke, kita balik lagi ya.
1: Back to the topic,
0: sahabat suara. Tadi ngomongin soal bentar, nih udah kelewatan nih.
1: Bukan. Nah, di sana. Nah, di sana itu.
0: Nah. Belum juga.
2: Sorry banget nih.
0: Nah, ini dia.
1: Tentang
0: kamu pernah enggak punya teman yang selalu ngerasa paling benar?
1: Gimana kamu menyikapinya?
0: Nah,
1: kamu sudah pernah mengalami dan bagaimana kamu menyikapinya?
0: Karena aku adalah tipikal orang yang tidak mau berdebat ya. Aku tuh selalu mengiyakan aja siapa yang menurut dia paling benar. Itu.
1: Betul, apalagi kita gak mengharapkan. Ini mungkin ya, kalau saya tuh ya. Saya juga gak mengharapkan dia menjadi lebih baik juga.
0: Paling gini aja. Paling gini sih. Biasanya kalau misalkan benar-benar in the situation, kayak misalkan nih, kayaknya aku merasa statement aku itu yang benar
1: adanya.
0: Benar gitu kan. Terus dia ngerasa statement dia juga paling benar.
1: Ya sudah.
0: Ya udah. Lanjutin aja gitu loh. Maksudnya bener. Aku pun juga enggak mau yang, aku bukan tipikal orang yang ingin berdebat terus mempermasalahkan segala sesuatu yang menurut aku ini tuh enggak penting banget buat dibahas gitu loh.
1: Betul. Tapi kalau dengan ini di persahabatan pernah enggak sih kamu yang sampai gontok-gontokan yang sampai kayak gitu?
0: Kalau sama teman sama sahabat enggak pernah sih, kayak yang sampai segitunya banget.
1: Bener. Nah, kalau sampai sama sahabat biasanya nih ya, kalau situasinya di dunianya cewek-cewek, biasanya kalau punya pacar toksik nih misalnya ya situasinya
0: toksik. Nah, aku suka nih kayak gini nih karena sering banget ada teman-teman yang
1: biasa ke cewek-cewek ini melanda. Kita satu circle ada satu teman misalnya nih yang kedapetan cowok toksik.
0: Yes.
1: Terus dia cerita mulu sama kita tuh. Toksik banget ini melanda. Bawa bulikan pulang. Sampai kami ini kada lagi bulikan lagi. Artinya kan kita udah di titik kita ngelakat selalu deh gitu.
0: Kayak sebenarnya
1: pernah kayak gitu.
0: Izin ya, disclaimer. Aku juga pernah ngadepin yang kayak gitu.
1: Bener.
0: Jadi kayak gitu tuh sebenarnya dia cerita kan. Aku tuh banyak baca udah gini. Tapi kan aku gini. Aku kan kita sebagai teman ya.
1: Yang
0: kita
1: menginginkan kebaikan pada dia.
0: Betul, kita kasih advice.
1: Masuk.
0: Ternyata gak kepake juga. Oh, berarti kamu cuma mencari validasi pembenaran atas statement kamu.
1: Betul, hanya ingin minta di kayak bujur pang ya kam. Dasar ingat tuh kayak itu pang. Sudah cukup. Nah,
0: kayaknya kita memang harus support seperti aja.
1: Seperti itu aja. Nah gitu. Itu sih kayak hidup itu tuh sebenarnya ya.
0: Dan simple sih kalau misalkan tidak perlu harus dipikirkan gitu.
1: Bener. Dulu tuh saya orangnya tipe yang kayak gitu juga. Setiap ada orang yang sudah cerita sama saya selalu kayak, ah kamu gini aja. Tapi lama-lama setelah saya udah tahu juga, terus udah banyak juga nih pendapat-pendapatan yang bertebaran di luar sana, baik di sosial media, bahwa sometimes orang cuma pengen didengerin aja.
0: Yes.
1: Ya udah saya gak ada respon, bener-bener cuma kayak, oh iya. Terus selanjutnya kamu mau kayak gimana? Ya aku tau pang lagi nih, apakah aku balikin? Oh, yang terbaik aja lah buat kamu.
0: Nah, itu sudah end of conversation.
1: Thank you. Kita gak keganggu juga hidup kita. Kita gak puyeng juga gitu. Udah deh.
0: Udah, karena aku sudah terlalu pusing dengan kehidupan aku.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Jadi sharing itu boleh, tapi asal nggak over sharing.
1: Betul, sharing is caring yang benar-benar care. Betul. Ya. Jadi bukan over lagi.
0: Jadi jangan sampai kita bikin statement ke teman.
1: Betul.
0: Untuk membenarkan statement dia. Maksudnya kita tuh jangan bikin dia itu punya statement seakan-akan dia itu paling benar gitu.
1: Betul. Mending bagaimana caranya ya kalau sekarang ini ya dan juga sahabat suara, bagaimana dia bisa problem solve sendiri aja lah, arahin.
0: Itu dulu yang pertama. Itu dulu yang paling penting deh.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih di 50,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Salma Salsabil,
1: hachu. Ini kita bicara tentang psikolog lagi ya, yes. Dalam perhelatan orang yang merasa paling benar ini. Jadi ada seorang psikolog dari Walden University ini bilang bahwa orang yang selalu merasa benar seringkali punya ego yang rapuh. Justru ini adalah sebuah twist ya.
0: Gak
1: nyangka sih saya.
0: Jadi egonya ternyata rapuh ya.
1: Benar.
0: Karena mereka tuh perlu melindungi citra diri mereka agar tetap benar di mata sendiri dan juga orang lain.
1: Tetap di mata sendiri dan orang lain, nah, ya.
0: Udah sampai ya.
1: Betul. Bahkan dalam konteks persahabatan, yep, situasi seperti ini bisa menimbulkan ketegangan karena persahabatan yang sehat umumnya ditandai dengan saling mendengarkan, saling terbuka, dan saling belajar.
0: Bukan saling benar.
1: Nah,
0: tapi ketika pihak satu selalu merasa harus menang atau benar, komunikasi malah beda nih, jadinya satu arah aja.
1: Betul.
0: Karena dari riset American Psychological Association itu juga bilang kalau dalam hubungan kita tuh butuh rasa saling dipercaya dan saling perhatian, bukan hanya dominasi dari satu pihak. Nah, terus gimana sih cara kita buat nyikapinnya nih, sahabat suara? Pertama, kita bisa pilih nih momen yang tepat untuk komunikasi dulu sama dia.
1: Betul.
0: Terus yang kedua, kita bisa atur batasan. Misalnya nih, kita tetap bisa menghargai pendapat teman, tapi kita juga punya dong ruang untuk menyuarakan pendapat kita.
1: Benar. Itu. Arti kata disitulah ada rasa menghargai,
0: yes,
1: ya kan. Maka akan terjalin tuh. Jadi nggak yang gontok-gontokan itu nggak perlu.
0: Betul.
1: Ya kan. Terus yang ketiga, kalau udah beberapa kali nyoba dan tetap gak ada perubahan,
0: yes,
1: kita bisa mempertimbangkan ulang seberapa sering kita akan berdiskusi topik serius dengan dia.
0: Kalau aku sih mending kalau udah kayak gini nih,

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saya tidak melihat kalau ternyata masih ada satu lagi. Aduh.
1: Enggak, kita ngobrol aja, Mas.
0: Oke, baik, ngobrol, baik, ya. baik.
1: Langsung terbuang dalam waktu.
0: Terbuang
1: apa tadi
0: waktu.
1: Tagline kita hari ini yang paling bagus? Rezeki sudah tertakar, tidak
0: rezeki
1: mungkin tertukar.
0: Rezeki sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Rezeki musang kada mungkin teka kancil, dan rezeki kancil kada mungkin teka musang.
1: Benar.
0: Ya lo.
1: Secara selera juga mungkin berbeda kali ya.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Kita nih nabi himat di dunia nih nah.
1: Sudah gin, sudah gin. Wah. Sudah.
0: Oke.
1: Religius kita.
0: Tapi oke, kita lanjut.
1: Masih ngebahas tentang rasa paling benar.
0: Yes, nah. Ini ada opini dari para sahabat suara
1: Ada Mas Bagus ya.
0: Bagus dibaca baru nih.
1: Pernah banget tiap kami diskusi topik yang serius dia selalu merasa menang. Aku cuma bisa tarik nafas sama dengerin doang. Jadi aku milih topik santai aja kalau mau diskusi. Nah, ini berarti dia udah tahu banget settingannya nih.
0: Betul.
1: Bener.
0: Ada Nadia juga di Banjarmasin. Aku punya teman yang jarang ngaku salah. Kalau aku tunjukin fakta, dia malah langsung ganti topik.
1: Oke. Wah, pas dikasih fakta ganti topik. Gitu ya. Nah, biasanya Rafif emang selalu gabung nih.
0: Rafif.
1: Nah.
0: Kalau ditanya punya gak teman yang merasa paling benar, kayaknya dikit dari sekian orang ya. Selain karena kawan ulun dikit, emang ulun orangnya sangat membatasi orang yang merasa paling benar.
1: Dia udah setting boundaries. Orang-orang jangan masuk hidupku
0: keren,
1: gitu ya.
0: Keren. Ditambah lagi ketemu sama orang begitu paling ulun cuma dengari pendengarannya sambil rasa oh bujur atau terus kayak apa lagi biar apa biarinya kehabisan topik serta
1: pembelaannya habis juga. Benar.
0: Nice.
1: Mau request lagu isi Lawan Seven Pria Kesepian, nanti akses saya cariin ya.
0: Tuh. Oke. Itu tadi ya, seru banget.
1: Itu sudah ya, tadi kita obrolin tentang topik tersebut.
0: Betul.
1: Ya. Kayaknya orang-orang sekarang zaman sekarang udah pada ngerti juga ya. Kayak Kak Rafif tadi juga udah merasa kayak ya udah kalau sama orang kayak gini dibatasin aja topiknya, enggak usah yang terlalu susah, enggak usah yang terlalu ribet.
0: Karena itu tadi, Sa.
1: Yang bersyanda-bersyanda aja.
0: Kita tuh hidup mungkin itu tadi kalau misalkan udah ketemu satu teman, anggaplah kita berdua nih ya. Kalau udah ketemu pasti adu nasib tuh biasanya.
1: Nah, adu nasib itu penderitaan. Ikam nyaman nih. Ikam nyaman masih. Aku pang. Nah, itu dulu.
0: Ada nyaman nih ikam. Ikam gini-gini ini. Aku pang. Kayak itu pang terus. Kalau sama-sama model nang kayak itu tuh kada ketemu titik terangnya. Bener. Cobalah sekali-sekali membicarakan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat.
1: Benar.
0: Yang gasan kelangsungan masa depan.
1: Nah, ini Rom, kita nih pengalaman sudah lah.
0: Karing the boy.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
4: suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Sembilan FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bukan sekedar fakta, tapi ini adalah nyata. Bersama saya, Ardian Syahab, inilah
1: dari mata
0: turun ke hati.
1: Aduh, mungkin gak asing sama vibe-vibe tersebut ya.
0: Iya kan?
1: Karena memang siapa sih yang enggak tahu dari mata Najwa?
0: Ih.
1: Aduh, kalau udah mata Najwa udah memantau tuh. Alamat tuh.
0: Kayaknya Gofar Hilman mempelajari gerak-gerik Najwa ini ya. Soal mengulik-nguliknya.
1: Nguliknya ya. Nguliknya tuh agak bahaya gitu.
0: Bahaya.
1: Ya.
0: Kalau Gofar ngulik-ngulik harta ya.
1: Sama ngulik-ngulik mobil.
0: Iya makanya ngulik-ngulik harta, harga mobil ya kan. Tahu banget tuh dia. Kalau Najwa Shihab nih lebih spesial ke dunia politik ya.
1: Dunia politik spesifik. Yes. Dari seorang jurnalis ya bisa dibilang ya.
0: Betul.
1: Begitu ya. Beliau ini bisa menjadi sebesar ini, punya satu media yang namanya media narasi dengan konten-kontennya juga. Bahkan gimana ya, menjadi sesuatu sosok yang menjadi standar juga bagi orang-orang yang ingin ada di posisi dia.
0: Yes, karena kalau menurut aku pribadi, Najwa Shihab ini wawasannya tuh terlalu luas.
1: Bisa disempitin gak? Gak bisa.
0: Bisa disempitin gak sih?
1: Gak bisa.
0: Kayak pertanyaannya tuh tiba-tiba ada aja.
1: Ada aja gitu. Dan bahkan justru pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari jawaban-jawaban kita.
0: Yes. Dan dia langsung menanyakan itu kembali.
1: Betul.
0: Lantas, karena bapak,
1: lantas
0: karena bapak ini, mohon maaf, kalau boleh saya menanyakan gitu,
1: gitu, ya. Tenang aja bawaannya tuh, tenang aja gitu. Kalau kita kan udah kepancing emosi nih, kita ikut juga nih biasanya.
0: Tapi dia gak pernah loh.
1: Dia gak pernah.
0: Tenang banget orangnya.
1: Tenang bapak, bapak tenang pak, pak tenang. Karena ini kita bakal ngebahas tentang inspirasi pagi-pagi tentang Najwa Shihab lebih lanjut.
0: Betul.
1: Bagaimana kisah perjalanan beliau sampai menjadi seseorang yang seperti sekarang.
0: Yes, ya? Kamu bisa langsung gabung di WhatsApp kita di 0811 993 3901
1: yep.
0: Atau di Instagram kita juga boleh di @iswara.bjm.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara.
1: Yeah.
0: Najwa Shihab lahir. Nah, kita bahasnya dari kelahirannya dulu.
1: Set, dari awal dulu nih.
0: 16 September 1977 di Makassar ya.
1: Yeah.
0: Oh, di Sulawesi Selatan. Zodiaknya apa ya September? Kenapa ya sekarang itu kayak sudah kayak apa ya gitu ya, langsung auto aja. Ya.
1: Kenapa sih masih kamu masih percaya aja gitu sama zodiak zodiak?
0: Cuman gitu. Cuman menarik aja gitu, sign tuh menarik buat saya. Cuman saya nggak percaya ininya ya. Cuman kayak kalau Gemini itu biasanya tipenya.
1: Wah,
0: lebih ke tipenya.
1: Lo tuh Gemini banget ya ternyata gitu.
0: Gak lebih ke pembawaan. Biasa kalau yang ceria-ceria tuh ada teman-teman saya rata-rata yang Gemini sukses semua.
1: Oh.
0: Jadi artis top semua.
1: Oke.
0: Okay. Bener. Kalau Leo, buat saya kan Leo nih. Yeah. Cuma ada beberapa Leo yang memang sangat top of the, gitu ya. Gitu ya. Cuman orang-orangnya tuh kayak Cinta Laura.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, gue tahu orangnya tuh yang bener-bener di atas rata-rata menurut saya.
1: Yeah,
0: tapi kalau Gemini itu dia mainnya tuh di pesona gitu di.
1: Ah, paham aku nih, paham. Paham.
0: Aku lebih menariknya tuh ke situ, tapi kalau sifat yang mengandung-ngandung itu aku nggak terlalu tertarik.
1: Kayaknya Najwa Shihab Leo deh.
0: Tapi ini September di.
1: Oh, salah ya.
0: September salah.
1: Bentar, kita cek aja.
0: Ini menarik.
1: Ini menarik untuk diperbincangkan. Mm-hmm. Kita akan cek dulu September itu September.
0: September zodiak apa?
1: Nah, zodiak apa? Nah, zodiak apa? Kita buka.
0: Virgo.
1: Oh ya, Virgo.
0: Iya benar.
1: Virgo. Ya. Lagi seru banget ya ngomongin zodiak. Kamen Rider aja juga lagi ngomongin ini.
0: Kamen Rider loh ya.
1: Kamen Rider zodiak juga.
0: Benar, zodiak.
1: Iya. Keren ya.
0: Asik aja sih sebenarnya.
1: Nyambung ya, Wah.
0: Benar. Nah,
1: lanjut lagi nih.
0: Lahir tanggal 16 September 1977.
1: Iya.
0: Beliau tumbuh di keluarga yang sangat menghargai ilmu dan juga agama pastinya.
1: Betul sekali.
0: Karena ayah beliau sudah sama-sama kita tahu adalah seorang Quraisy Shihab.
1: Yes.
0: Ya. Bapaknya semua juga.
1: Betul.
0: Bisa dibilang seorang cendekiawan sejak kecil. Mm-hmm. Beliau ini sudah punya fasilitas lingkungan yang edukatif ya, membantu beliau punya landasan intelektual yang kuat. Jadi gak heran sih sebenarnya.
1: Ini izin nih koreksi kalau misalkan salah ya. Pak Quraisy Shihab ini dulu kayaknya pernah jadi menteri agama kan?
0: Betul.
1: Zaman Pak Soeharto ya. Nah.
0: Betul. Nah, seperti itu sahabat suara ya. Jadi enggak heran sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Kok bisa sih Najwa Shihab pintar banget ya? Emang gitu.
1: Memang begitu.
0: Benar.
1: Terus
0: aku
1: juga
0: yakin bangun bau buku udah tercium.
1: Buset. Buset bau buku nih. Bau buku banget. Aja Septria saja embun pagi di pagi buta menebarkan bau basah.
0: Bukan bau buku.
1: Bukan bau buku.
0: Kan di rumah Najwa Shihab bau buku deh.
1: Buset. Kadang aku kebayang aja sih kayak bau buku. Timbul aku bayang bujuran. Aku kebayang bau buku. Buku kan ya, tapi aku kebayangannya buku-buku yang lawas karena baca tuh nah, kayak bau-bau langit, kayak bau-bau lipas, tahi-tahi lipas tuh nah. Pernah ada sih nyom-nyom? Pernah ada? Aku kayak kan semua. Oh.
0: Bau buku yang dia ada di kepala Ardi ini beda sama bau buku yang ini ya, ini bau buku lama ya.
1: Bau buku lama.
0: Ya.
1: All this
0: berdebu,
1: kan. Orangnya all this banget.
0: Mana?
1: Ya, ya. Tapi enggak tahu ya. Nggak tahu sih, siapa tahu kan beliau memang nge-treatment bukunya dengan baik. Aku nggak ada pernah ke rumah Najwa Shihab.
0: Iya, kan pernah, jadi minta izin maaf.
1: Ini disclaimer dulu ya guys, nanti dikirian kita ngata-ngatain.
0: Kita cuma kayak berpikir karena saking pintarnya kan biasanya rata-rata orang yang saya kagumi terus yang menurut saya pintar, rata-rata emang setiap ketemu ngomongnya buku terus. Kamu baca Raditya di kan yang
1: ngomongin
0: buku apa gitu, saya nggak nyambung kalau kayak gitu.
1: Aduh,
0: buku apa di gitu?
1: Buku aku buku jus ama.
0: Masya Allah.
1: Ikro.
0: Gitu sahabat suara.
1: Ya, ya. Karena nggak tahu ya, aku nggak tahu sih ya dengan kita ngomongin sedikit deh masalah buku ya. Karena kan sekarang kita dengan teknologi kita yang sekarang udah mulai canggih nih.
0: Yep.
1: Apa-apa sekarang ada e-book.
0: Bener.
1: Oh, ya kan. Orang juga udah mulai males tuh kayak beli buku yang fisik. Tapi kalau menurut aku pribadi, semales-malesnya aku baca buku nih, aku nggak mau baca di e-book, Sa.
0: Karena
1: kalau kita buka di sini di gadget, tiba-tiba akan terdistraksi aja.
0: Oh iya.
1: Dengan hal yang lain.
0: Tapi kalau kayak Kindle dan itu Pep. yang Kindle Kobo kayak gitu, yang e-reader itu.
1: Oh iya, itu kan, itu kan itu kan khusus.
0: Kecuali itu ya.
1: Itu khusus kan, memang bener. Buat buku kan.
0: Enggak, itu memang buat pembaca buku edik.
1: Yay, betul. Ya. Temen aku punya tuh.
0: Bener, bahkan ada beberapa yang bilang pakai e-book itu, itu bisa lebih cepat baca bukunya mereka.
1: Aku maksudnya nih kita. Gua lurusin lagi nih. Maksudnya gua baca e-booknya di HP ya.
0: Ya kalau yang Adi kan tadi di handphone bisa terdistraksi.
1: Bener.
0: Terus ada beberapa orang yang emang suka banget buku, otomatis kan dia beli yang tadi aku sebutin tadi tuh.
1: Yes.
0: Nah, katanya awalnya kayak ya saya dengerin di Radit juga. Radit bilang tuh awalnya dia buku banget, yang buku yang harus ada gesekan buku.
1: Iya, gitu harus ya. Kayak ngebuka buku kan.
0: Buku-buku banget. Yeah. Nah, sekarang akhir-akhir ini dia pakai e-book itu, yang e-book reader itu. Dan ternyata dia langsung fisioterapi. Kebanyakan yang dia baca. Keenakan.
1: Oh my god. Kebanyakan baca buku bisa fisioterapi juga ya.
0: Fisioterapi.
1: Oh my god. Salah aku posi. Baru tahu. Salah perasaan posisi. Fisioterapi itu buat orang yang cedera olahraga aja deh.
0: Kebanyakan salah postur.
1: Jadi kayak oh my god. Dia selama itu kan nonton baca buku.
0: Kayaknya selama itu dia saking senangnya dia.
1: Melo sih.
0: Bener.
1: Oke, kita lanjut lagi bahas.
0: Maaf Manazwa, kita
1: maaf ya Mananas, kita langsung kayak ke distract itu karena bener. Mananas kan suka banget sama buku ya Mananas.
0: Bener.
1: Terus waktu di sekolah menengah juga Najwa ini Najwa kayak akrab banget ya, Bro.
0: Beliau.
1: Iya, beliau ini sempat ikut pertukaran pelajar ke Amerika lewat program IFS.
0: Oh.
1: Yang pastinya membuka wawasan internasionalnya. Nah, setelah itu dia

0: masuk ke Fakultas Hukum UI. Setelah itu dia ngelanjutin ke Melbourne pakai beasiswa dan program Australia. Dan karakter beliau ini terbentuk dari keseharian yang tak gampang. Dia harus menyembangkan idealisme sebagai wartawan dengan kenyataan industri media, tekanan rating, sponsor, dan juga ekspektasi publik.
1: Wah, ini susah banget ya menjaga, gimana ya, menjaga kredibilitas ya sebagai seorang wartawan juga.
0: Yes.
1: Yang ibaratnya menjaga itu agar tetap pada tracknya. Ih, susah banget loh. Yang gak bisa dibayar, saya gak bisa dibayar.
0: Wah. Sulit emang kalau kayak gitu-gitu mah. Gak bisa.
1: Gak bisa kayak gitu,
0: Mending mundur aja. Udah pulang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri menemani kamu, sahabat suara, di Suara Seru. Dan kita masih di Inspirasi Pagi-Pagi, masih ngobrolin seputar yes, Najwa Siwab alias Najwa Siwab. Nah, jadi kalau kita flashback kembali nih, cerita beliau ini, setelah tamat kuliah, Najwa Siwab ini memulai karir jurnalistiknya di RCTI sekitar tahun 99 dan tidak lama kemudian bergabung lagi dengan Metro TV sekitar tahun 2000. Nah, di Metro TV ini dia yang banyak banget nih ngambil banyak peran, kayak reporter lapangan, presenter, bahkan wakil pemimpin direksi. Dan momen besar banget yang menjadi kayaknya titik balik dan juga kayaknya puncak karir dari seorang Najwa Siwab ini adalah ketika momen besar yang sering disebut dalam karirnya itu pas dia liputan tsunami tahun 2004 tuh waktu di Aceh.
1: Benar.
0: Jadi kirim langsung ke Aceh untuk meliput kondisi sesudah bencana itu. Jadi di situ emang liputannya emosional banget. Kamu ada ngeliat VT-nya nggak?
1: Ada banget. Karena ya kan? Itu kan emang sering di ini ya, di ulang-ulang lagi.
0: Betul.
1: Tuh. Karena kan memang reporter tuh zaman dulu itu
0: yes,
1: kan sekedar reporter biasa nggak sih?
0: Betul.
1: Kayak kalau zaman sekarang mungkin ya spesifik orang yang report apa yang terjadi aja. Kalau ini bener-bener kayak
0: dia emosional banget di situ. Dia ngebawain.
1: Orang nyanyi tuh di bikin lagunya.
0: Iya. Yeah.
1: Interpretasiin lagunya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi sampai menyentuh gitu loh.
0: Jadi kayak di situ dia emang benar-benar kayak gimana ya? Maksudnya se-emosional itu dia ngebuat apa ngeliput.
1: Betul.
0: Pemberitaan itu dan akhirnya
1: jadi
0: sampai sekarang
1: dikenal.
0: Itu menjadi kayaknya titik balik seorang Najwa Siwab akhirnya bisa dikenal sampai sekarang.
1: Benar. Nah, selanjutnya ini
0: ya.
1: Mbak Najwa ini meluncurkan Mata Najwa itu di tahun 25 November 2009.
0: Buset.
1: Tepat di tahun anak magang kita.
0: Iya, lahir.
1: Lahir ya. 2009 itu Mata Najwa ternyata
0: namanya sama lagi. Najma.
1: Oh, Najma ya.
0: Apa mungkin orang tua kamu Najwa, Najma itu terinspirasi sama Mata Najwa ini?
1: Ya.
0: Coba kamu tanyakan nanti setelah ini. Pulang lagi. Mama
1: inspirasi mama menamain aku.
0: Apa karena mama kemarin itu pas melahirkan lu nonton Mata Najwa kah?
1: Atau rencak nonton Metro TV kah aja?
0: Nah, coba hat aku nih, bilangnya bujur. Bu, yeah. Balik lagi ke sini. Padahi ke kami.
1: Confirm validasi.
0: Iya benar. Karena kita juga perlu ya.
1: Gitu
0: betul.
1: Ya, 2009 itu udah lama banget ternyata ya.
0: Lama banget. Ini udah 2006.
1: Udah 6 tahun udah ya.
0: Iya benar.
1: Dari kita lulus sekolah tahun berapa tuh?
0: 2011, Bo.
1: 2011.
0: Iya, udah lama banget ya. Pusing deh.
1: Pusing deh.
0: Apalah artinya aku tanpamu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
2: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
1: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
2: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
1: Timbang balita setiap bulan.
2: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
1: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
2: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
1: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya, sahabat suara.
1: Yeah.
0: Kabarnya
1: aduh,
0: sih
1: terlilit beb. Hadang.
0: Eh kabarnya sih tadi saya mendapat info dari keluarga saya, dari grup keluarga.
1: Apa tuh?
0: Malam ini mati lampu lagi tempat saya.
1: Oh my god.
0: Sumpah ya, anak saya tadi malam susah banget tidur. Aduh, udah mulai agak ini saya nih.
1: Kayaknya kita selain perlu lampu nih, kita perlu juga kipas portable.
0: Kipas portable sudah saatnya dibeli nih kayaknya.
1: Kipas
0: ya.
1: Portable.
0: Tapi jangan sampai kita beli dulu dong. Iya kan? Maksudnya nyala aja please gitu.
1: Iya dong. Masa kayak perlu ini nanti kita dapat potongan enggak ya?
0: Nah, maksudnya sih harusnya
1: Harusnya sih dapet ya. Ini mohon maaf nih, disclaimer dulu, kita gak ada ngemojokin siapa-siapa. Karena kita juga kan
0: ini
1: sama-sama
0: pure.
1: Kita kan sama-sama ini juga kan. Aku masa kita di Indonesia tidak menggunakan listrik.
0: Bener. Dan ini juga melanda banyak daerah ya. Kemarin di Kalimantan Utara tuh saya dapat laporan dari netizen saya di Kalimantan Utara.
1: Gila, kamu juga punya netizen di Kalimantan
0: Utara. Betul ya. Bener-bener kalut dia Kalimantan Utara. 12 jam dia mati lampu, mati listrik.
1: Kalimantan Utara bener-bener kalut ya. Uset.
0: Kan 12 jam mati lampu, gimana gak kalut?
1: 12 jam.
0: Bener kan?
1: Itu kayak kita hendak ke Surabaya pakai kapal.
0: Bener.
1: Itu kita hendak ke kapal sudah sampai Surabaya 12
0: jam. Makanya itu. Aduh, apalagi kan kalau saya nih. Aduh, Mbak Najwa, maaf ya Mbak Najwa.
1: Ya.
0: Lagi nih. Saya kan bikin bubur itu kan stok.
1: Oh ya.
0: Masukin ke kulkas.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau mati terus nanti apa?
1: Apalagi saya sebagai pelaku UMKM.
0: Owner Projen Put.
1: Bagaimana dengan saya seorang pelaku UMKM?
0: Ini tips nih buat sahabat suara yang memiliki kulkas-kulkas besar seperti Adi punya.
1: Iya.
0: Gimana agar merawat kulkasnya tetap sehat?
1: Kalau misalkan mati lampu, cabut dulu.
0: Nah, cabut dulu.
1: Cabut dulu kabelnya. Jadi bukan dengan dinaikkan suhunya, tidak ada hubungannya dong. Kan gunanya kulkas untuk mendinginkan.
0: Benar.
1: Kalau dinaikkan kan jadinya lunyut.
0: Betul.
1: Kan gak ada beku, salah.
0: Dicopot aja.
1: Dicabut. Jadi dicabut. Maksudnya gini, kita merawat biar kulkasnya tuh nggak cepet rusak.
0: Benar.
1: Karena kadang biasanya kalau udah listrik nyala,
0: bener,
1: itu otomatis kan pasokan listrik tuh kayak langsung
0: ya,
1: naik kan, bener. Jadi kayak otomatis kayak AC nih kalau misalkan pengen awet, di kan ada tuh biasanya di higanya tuh kayak apa sih namanya?
0: Kayak saklar macam
1: saklar. Saklarnya tuh nah turunkan aja dulu.
0: MCB.
1: Ya, nah itu turunin dulu. Kulkas cabut dulu. Nanti kalau udah nyala
0: baru
1: dicolok.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Biar aman ya, biar sih aman. Kayak gitu sih ya.
1: Biar larus listriknya itu enggak langsung menuju ke alatnya itu, karena bener, itu biasanya langsung mulai rusak tuh kayak itu tuh.
0: Korsleting tah rusak dah.
1: Game.
0: Kan mahal ya kulkas maksudnya?
1: Eh. Mahal pak, mahal yang 600, yang aku aja tuh yang punya aku kan yang 600 liter sama yang 300 liter, itu udah mau 5.000.
0: Makanya nggak kan bisa main-main. Masa kita tidak ini, aduh, mohon lah.
1: Apalagi saya ngerasain banget karena sekarang kan saya sebagai pelaku UMKM.
0: Bener, gitu. Itu teman-teman saya udah nyap-nyap semua tuh di.
1: Gitu.
0: Udah nggak bisa lagi. Tuh.
1: Sampai kapankah ini akan berakhir?
0: Tapi udah minta doa aja sama.
1: Sudah minta doa katanya sama
0: guru.
1: Guru Adam.
0: Guru Adam sudah.
1: Atau jangan-jangan? Ini adalah ada

0: Suara, suara warga Indonesia. Lagu ini
1: untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram at Global Borneo Entertainment. WhatsApp 0878-99-87-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Istora Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Inspirasi pagi-pagi sudah dulu ya.
1: Yes, sahabat suara. Itu tadi ya pada intinya kita udah cerita banyak nih soal Mbak Nanas, ya kan? Jadi kayaknya udah jadi sosok inspiratif banget gak sih buat kamu?
0: Betul. Apa yang kita sampaikan ini mungkin ada di antara kamu yang mungkin lebih tahu tentang Mbak Nanas, karena kan dia terkenal banget ya. Ngulik parah pasti. Buat ini, yang pengen jadi Mbak Najwa emang susah sih.
1: Kalau kamu pengen jadi seperti Mbak Najwa, kamu paling enggak tuh punya ensiklopedia di
0: dan mental kamu harus terlatih.
1: Jadi ketika kamu type something tuh udah dapet
0: nih, udah dapet, udah bayangan.
1: Udah kayak Google aja gitu.
0: Bener. Kepala, ya kan? Istilah-istilah udah di luar kepala.
1: Sudah gitu.
0: Gak bisa kayak saya tadi. Apa namanya? Apa namanya?
1: Ada kawa ngalih.
0: Aduh, gak bisa kayak
1: kita
0: gitu.
1: Kita sudah terlalu pusing dengan hal-hal yang harus kita pikirkan ya.
0: Oke, sampai suara abis ini kita bakal buka jam kirim salamnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Ardian Kama.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Hai, sahabat suara. Kita udah di jam 10. We back again now.
0: Aduh,
1: kita masih ya di suara seru ya. Bener bersama banget. Dian Kamara juga Aksesa Putri.
0: Sekarang udah di jam kirim salam. Betul. Jadi kamu bisa kirim salam di 0811-9933-901.
1: Yes, atau kamu juga bisa langsung masuk Instagram kita di @iswara.bjm.
0: Bener.
1: Karena dan, sorry banget nih kita gak bisa live
0: TikTok. Tapi kan follow-follow aja dulu ya.
1: Follow-follow aja dulu gak apa-apa.
0: Betul.
1: Kamu bisa live di TikTok for another time. Jadi sabar aja dulu.
0: TikTok. Oke, sahabat suaranya, tunggu kirim salamnya sambil kita dengerin lagu-lagu selanjutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagu ini spesial untuk teman kita, Maura. Ada Meghan Trainor, Dear Future Husband. Ya. Dan juga untuk sahabat suara di luar sana yang
1: Ay, sekarang mamanya Maura suka denger kita nih loh.
0: Oh. Mamanya suka. Halo mamanya Maura.
1: Dan yang lucunya adalah okay. Ya dia, mama Maura tuh mengira saya tuh penyarikan. hanya dari my voice aja.
0: Tapi iya. Ma, ini kalau Pian lagi mendengarkan kami, itu tidak seperti yang Pian pikirkan.
1: Please, Ma.
0: Karena tidak semua yang Pian pikirkan tidak baik itu astaga. Benar-benar tidak baik.
1: Benar, ya buktinya kan kayak saya kan nggak pemarah kan saya.
0: Iya. Oh. Ini bestie saya, Ma.
1: Benar.
0: Bestie, Ma.
1: Mau main-main lama kesini.
0: Coba sekali-sekali nih, kalau misalkan Mama kada haur.
1: Tengok boleh lah. Pagi-pagi sini main.
0: Karena kita kan siaran kada apa-apa.
1: Bener.
0: Kita siaran.
1: Narasumber.
0: Kita pengen
1: heart to heart.
0: Ya heart to heart. Tapi masih kuning, Mak.
1: Nah, Mama. Bawaan
0: main. Bawaan Bang dulu pun mian hakun. Nah, ngomong-ngomong, Papi udah ada di depan nih, Papi.
1: Papi kita semua.
0: Papi. Babi aku udah dateng.
1: Ini pendengar kita nih kayak mimpi lagi demam. Pindah, kedip sedikit, pindah topik. Kedip sedikit, pindah topik.
0: Itu artinya kita kebanyakan topik, Bo. Bener. Iya gak sih? Udah putih lempoh nih siaran Rabi pada. Okay. Aduh.
1: Masih kita buka ya.
0: Iya benar. Buat yang mau kirim salam, boleh banget.
1: Di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang lagi cari tempat seru buat ngisi weekend, datang aja ke Playsan Weekend Volume 4 yang bakal berlangsung tanggal 24 sampai 31 Juli 2026 di Wetland Square Banjarmasin.
1: Minggu ini banget nih guys. Jadi di sini kamu bisa menikmati art exhibition, berburu produk unik di Creative Market yang penuh dengan talent-talent F&B, terus juga ada handcraft dan berbagai produk kreatif, plus ikut workshop seru dengan tema yang beragam.
0: Untuk tanggal 24 Juli kemarin di Art Exhibition itu dibukanya dari pukul 14.00 sampai 22.00 WITA, kemudian ada Creative Market yang juga hadir di pukul 16.00 sampai 22.00 WITA. Sementara itu di tanggal 25 dan 26 Julinya sudah berlangsung juga Art Exhibition yang dibuka dari jam 10 ya sampai pukul 22.00 WITA, dan Creative Market juga berlangsung dari pukul 16.00 sampai 22.00 WITA.
1: Nah, untuk masuk ke Art Exhibition, kami tuh cukup menyiapkan uang tiket sebesar Rp25.000 aja per orangnya. Dan ada kabar baik juga nih, buat kamu yang mau buka rekening Bank Mandiri, baik di booth maupun secara online, berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja Rp25.000 dan potongan harga untuk kelas workshop. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Jadi ayo ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu, dan jangan sampai ketinggalan serunya Pleasant Weekend Volume 4 tanggal 24 hingga 31 Juli 2026 hanya di Wetland Square Banjarmasin.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih.

0: dekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kamer dan juga Aksa Putri, ini sahabat suara. Dan kita pengen bacain kirim salam yang udah masuk di WhatsApp ada Alfi di Banjarmasin. Katanya mau kirim salam buat teman-teman aku yang lagi kerja di...
1: Nah,
0: gak bisa kita sebut karena ini iklan. Mohon maaf ya, Feb.
1: Yeah. Pasang dong.
0: Semangat kerjanya ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Terus juga ada Evi. Evi katanya mau kirim salam aja buat Yuli, Tia dan juga Febri. Semoga kita bisa ketemuan lagi, bisa nongkrong bareng lagi ya.
0: Oke. Terus juga ada Indira juga nih di Banjarbaru, katanya mau kirim salam buat keluarga aku yang baru aja datang dari Kota Malang.
1: Oke.
0: Yang katanya lagi kayaknya lagi di bandara nih, OTW menuju kota rumah katanya. Halo keluarga Indira. Ini ke Malang liburan atau emang dari Malang atau gimana nih?
1: Benar. Apakah emang janjian sebelumnya based on Malang gitu ya?
0: Iya.
1: Jangan-jangan lagi jangan-jangan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke okay deh.
1: Terima kasih ya
0: sahabat suara. Terima kasih banget udah dengerin Ardian Kama dan juga Ksaisa Putri. Senang banget loh akhirnya kita bisa
1: berjumpa kembali.
0: Siaran lagi. Padahal terakhir udah berapa tahun ya?
1: Udah lama banget. Itu di weekend.
0: Iya.
1: Benar.
0: Lama banget. Alhamdulillah punya kesempatan lagi nih.
1: Membayahkan kembali.
0: Membayahkan lagi. Kembali.
1: Sampai ketemu lagi sahabat suara. Ksaisa Putri pamit.
0: Yes, Ardian Kama juga pamit.
1: Sampai ketemu lagi di besok ya, tetap dengerin Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
0: Bye bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang kita sudah ada di 10 lagu baru keren Iswara bersama Ardian Kama sampai jam 12 siang menemani kamu yang kayaknya juga udah mulai prepare buat cari makan siang. Boleh banget ya, sambil saya temenin dulu di 10 lagu baru Iswara. Kira-kira ada siapa aja di 5 lagu pertama. Ini dia reviewnya.
5: Yang pertama
0: di lagu yang pertama ada Vanessa Z dengan Menjauh, lagu bernuansa pop indie yang menggambarkan hubungan yang perlahan berubah jarak dan sebuah cerita tentang memberi ruang ketika bertahan justru terasa semakin berat. Lagu yang pertama Vanessa Z dengan Menjauh. Lagu kedua, Good Morning Everyone. Kali ini berfeaturing bersama dengan Firsa Besari dengan Salah. Kolaborasi membawa kisah tentang perasaan ketika usaha terbaik masih dianggap kurang. Dan lagu ini mengajak pendengar memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harap.

lama sekali tidak mendengarkan abangku yang satu ini. Ada Ipang Lazuardi, tandeman dengan karakter vokal khas dari Ipang. Lagu ini menghadirkan suasana yang unik, penuh warna, cocok banget untuk menemani momen santai dengan manusia, dengan manusia lagi, dengan nuansa yang berbeda.

0: lagu yang kelima ada Bara Suara Sementara. Jadi lagu ini emang khas Bara Suara banget dan ngajak kita buat menikmati setiap fase kehidupan. Buat kamu yang penasaran nanti dengerin aja langsung di lagu yang kelima. Dari tadi 5 review pertama, kita langsung aja untuk dengerin lagu yang pertama di 10 lagu baru Iswara ada Vanessa Z dengan Menjauh.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Kita kembali di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama. Dan tadi udah di lagu yang kelima ada Barang Suara dengan Sementara menemani kamu di 10 lagu baru Iswara. Kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan 5 lagu selanjutnya di 10 lagu baru Iswara. Kira-kira di siapa aja? Ini dia reviewnya. Di lagu yang kena di Overtunes dan dikena Dinamiza, Makhluk Cahaya. Dan kalau dengerin lagu ini, emang kayak ngegambarin sosok istimewa banget yang hadir ngebawain kehangatan dan menjadi penyemangat dalam perjalanan sebuah hidup. Wah, itu dia. Di lagu yang kena di Overtunes dan juga ada Dinamiza, Makhluk Cahaya.

Itu lagu yang ketujuh, Aruma, Pura-pura Hidup Lagi. Lagu yang menggambarkan proses mencoba kembali melangkah setelah melewati masa-masa sulit. Sahabat suara, apakah kamu sekarang berada di fase ini? Kayaknya lagu ini cocok banget untuk kamu. Ada Aruma, Pura-pura Hidup Lagi.

Doni Maula di lagu yang ke-8 dengan Harum. Abang-abangku yang satu ini sama-sama pecinta Manchester United dan juga membuat fandom Yura United. Ya iyalah, secara suaminya Ibu Yura ya kan. Dengan lagu terbarunya Harum.

0: Di lagu yang ke-10 ada Kunto Aji dengan Berani. Lagu yang saat ini juga nunjukin bahwa segala sesuatu itu bisa kita putuskan, dan kita harus bisa mengambil sebuah langkah berani untuk bisa menjalani hidup kita di masa yang akan datang. Langsung aja sahabat suara, kita dengerin di lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10, tapi kita ke-6 dulu. Ada The Fortunes dan Nadina Miza, Makhluk Cahaya. Dan sampai jumpa lagi di 10 lagu baru Iswara selanjutnya. Bye-bye.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, apa kabar sahabat suara? Farah Fairuz ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selasa 28 Juli 2026, cuaca cerah ya, alhamdulillah. Gimana nih, muka-muka udah pada seger banget, aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja. Sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri. Terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi sebentar lagi. Kita karaokean dulu ya supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

Please, sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

dari Jakarta itu tepatnya di Simatupang ya, panas pol siang ini. Mataharinya sih bener-bener bikin mata pedih sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya, cuman kalau ngekeker-keker dari jendela sih, aduh ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: musik pilihan lu.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali.

That was Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang juga tenang sekali menikmati siang hari ini sambil juga memutarkan lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Mak

Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofa Virus di suara That Was Caffeine. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya, ikhtifar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via Sea Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Kalau sahabat suara membaca berita ini bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau mengajak untuk yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok iswara.network.
2: Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi.
0: Kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Nuh. Teruntuk Mia, lo gamer aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya, ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much loh. Kayaknya mau... enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Meisha Hira, boleh puterin ya. Minum matcha rasa nanas, cuaca sangat panas. Selamat bekerja selalu. Salam buat baju putih rompi jaket. Hah? Baju putih rompi jaket. Gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku. Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Ah, karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Meisha Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang dia lagi jam makan siang ya. Ini saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu requestan dari Glenka dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Yuakei, malam indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih, di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit, itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang ini penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya, kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: pulang ya. Diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816-114-1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda, walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya bener pakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok, terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara, gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
0: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. Itu dia lagu dari Naif dengan Aku Rela, yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Suara. Mau lanjut dulu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isyana dengan Terpesona.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol bareng sama husband and wife music duo luar biasa. Wow. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be brave to say, langsung aja. Eda Eresa. Eda Eresa in the house, sahabat suara luar biasa loh ya kan. Itu salah satu lagu itu ya, fun fact aja sebenarnya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh. Oh, Kakak Endah dan Kakak Resa. Iya enggak? Gitu langsung nyari teman, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Endah dan Mas Resa, boleh enggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu?
1: Boleh.
0: Ya, pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Resa menghadapi situasi secepat sekarang ini?
2: Wow.
0: Dibanding yang dulu gitu.
2: Iya. Mungkin kalau
1: gimana Mbak Endah?
2: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Resa keluar tuh sebenarnya melakukan hal yang sama, hanya mungkin gak di sosmed. Jadi di in real life
1: di sosmed
2: ya kan?
1: Juga tapi ada Twitter zaman dulu kan, masih
2: Twitter
1: kayak
2: Twitter plur. Oh my god MySpace ya. Era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin gak so rapidly gitu ya. Jadi dan gesit gitu kemana-mana segala macam. Jadi memang fase kehidupannya aja udah lambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa.
0: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding waktu awal-awal.
2: Betul.
0: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya waktu pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
2: Udah. Terus Endah and Resa memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
0: Yeah. Oh gitu. Terus kemudian memutuskan untuk deh kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya enggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan sebagainya.
2: Betul.
0: Itu dipikirin enggak sih sebenarnya?
2: Kita pikirin, kita omongin. Bahkan band. Kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget.
0: Serius.
2: Iya, soalnya kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
0: inventaris
2: tuh,
0: lah ya.
2: Iya, tadinya tuh tabungan bernikah.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi kemudian kayak nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah.
0: Lucu banget. Oke.
2: Iya kan. Nah di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu, ini kalau misalnya ini gagal gimana, ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita kumpulin. Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak gitar, instrumen kekalin kita bisa bawa sendiri. Terus nanti komputer ini lagi. Aku, kamu gitu-gitu. Terus ya udah.
1: Komputer layarnya aku.
2: Oh iya,
1: CPU-nya siapa?
0: Padahal pentingin CPU ya.
1: Tapi layarnya at the time bagus banget buat gaming.
2: Jadi udah diobrolin, terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak yaudah gitu.
0: Itu berarti 2004
1: kita pacaran
2: dan bikin Endah and Resa.
1: Ya, kita menikah di 2009.
2: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah, setahun
0: gono gini
2: kok tiba-tiba serius sih
1: karena
2: ini?
1: Sudah mulai kayak making money kan, maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya.
0: Wow.
2: Jadi kayak ya sudah, eh sampai sekarang. Ya.
0: Alhamdulillah. Ya. Semoga seterusnya ya.
2: Kontraknya buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK nggak.
0: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
2: Iya, ya. Seserius ya, ya. Itu memang. Okay. Yeah.
0: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Endayaresa? Siapa yang musik, siapa yang lirik, atau seperti apa tuh?
1: Oke. Kalau bagian awal tuh Res, aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep, photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
0: Nah, okay.
1: Begitu itu udah beres, baru lempar ke penerima tamu. Penerima tamu ini segala macam gini-gini. Dulu bahkan yang booking kontak main dah sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
0: Jadi ketok pintu gitu ya, di awal-awal.
1: Itu main dah gitu ke radio gitu. Promotion segala macam, terus kayak networking, ya itu semua Mbak Endah gitu, upload berhubungan dengan sosial media gitu sampai sekarang masih dipegang sendiri, aku juga masih pegang sendiri, dan kita melakukan itu karena senang aja, karena memang senang banget ini kayak bagian masing-masing ini udah apa namanya, kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu. Itu kita lakukan. Dari dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
2: Mbak Enda kayaknya layoutnya yang gini deh.
0: Ada tuh ya?
1: Iya.
0: Momen-momen itu ya?
1: Iya.
2: Banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Iya, makasih loh.
0: POV Gen Z nih gitu ya. Agak kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
1: Tapi sebenarnya itu sih, kita enggak berhenti belajar jadinya kan
0: betul,
1: sama.
0: Betul,
1: dan
0: exactly.
1: Belajar terus gitu, Faras.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua?
1: Oke. Okay. Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Endah album pertama mostly When You Love Someone album pertama itu Mbak Endah.
0: Lirik gitu ya.
2: Lirik. You Are Here gitu. Oh, yang kebanyakan aku yang ngompos mungkin 80% both lyrics and musiknya, songnya gitu, melodinya.
1: Aku tinggal production aja, tinggal rekamin, mixing, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu Ina Endless yang jahil-jahil itu saya. Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Endah. Pulang ke Pamulang gitu itu saya, terus diselesaikan Mbak Endah. Dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Endah apa lagunya Resa.
0: Keciri-keciri ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Endah gitu ya kelihatan ya Mas Resa gitu.
1: Nah, okay. Itu sih bagi-bagi maksudnya songwritingnya itu dan sejak DAW atau digital apa recording itu bisa gampang. Itu kita sempat berubah fasenya dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras. Maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya. Kita harus bagus dulu
0: betul.
1: Baru direkam gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu. Kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya. And then udah mulai begitu. Nah, ini terjadi di sekarang juga nih. Jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
0: Jadi berjalannya aja tuh.
1: Jalannya aja. Jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
2: Deg-degan.
1: Oke, udah itu fase itu gitu. Nah, setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
0: Mini album
1: si Terang Bulan ini. And then tapi itu udah jadi kan gitu. Nah, next-nya kita mau latihan dulu deh. Dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula-formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan pengen banget.
0: Oh, maksudnya enggak menutup kemungkinan itu akan terjadi itu ya.
1: Pengen banget.
0: Luar biasa.
1: Oh, thank you Faras pertanyaanmu. Luar biasa.
0: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu. Ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Endayan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Masih bareng sama Farfairuz di Suara. Dan siang hari ini juga masih ngobrol bersama Endah and Resa. Luar biasa. Dan tadi udah ngobrolin juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini, dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru, di mana kamu sudah bisa menikmati juga sahabat Suara, Terang Bulan.
1: Betul.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya, yeah, kan? Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih. Aduh, yeah, gue seneng banget ada yang multi interpretasi gitu.
1: Iya. Sebenarnya memang, tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Iya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian begitu nyaman di bawah terang bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi, kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di fase itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Dan notasi.
0: Benar tadi, ya. Dan selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri.
1: Benar.
0: Gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Resa, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Rus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya? Secara energi
2: capek
0: yang
2: dibawa, sih? Iya, ya, kan capek. Kayak
1: Aduh capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang nggak bisa, ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya, karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu, jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat, jadi akhirnya ya udah itu di keep aja, maksudnya secara rilis aja gitu.
0: Okay.
1: Nah justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh, kamu bisa nggak yang jangan sedih banget, karena Dian Dendres kan dia produser ya, yang ini harus ada temennya lagu ini, bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinin lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang gak kontras ya, tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini, coba bikin melodinya kayak gimana, karena kan aku juga kayak masih wah gitu. Terus Mas
2: menurut
1: kayak,
2: Mbak Endah melodi ini terlalu riang untuk lagu sedih.
1: Masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: lirik
1: ini. Tapi Mas Resa kayak enggak, nanti aku akan percaya deh gitu, kayak awal of PDKT nih, jadi kayak percaya deh apa namanya, nanti aku akan bikin aransemennya akan mendukung liriknya, tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih ide phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa, Mbak Enda?
1: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Okay.
1: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu gak pernah hadapi sebelumnya, kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan, kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah, terus udah gitu dia kanker kulit, jadi udah amputasi kuping. Iya, jadi
0: sorry for that.
1: Iya, dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu, merawat kucingku kemarin, merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa
1: sekarang
0: lama
1: udah
0: kucingnya?
1: Iya, 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13 14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang, dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang.
2: Aku nggak mau, biasanya aku sebenarnya nggak mau piara kucing, cuman karena kucing itu dia apa
1: pincang,
2: difabel
1: ya,
2: kaki belakangnya tuh nggak bisa, jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
1: Dua kaki belakang gara-gara itu akhirnya dipelihara.
0: Ya, dari awal udah kondisinya seperti itu.
1: Makanya dia kayak ya udah deh boleh, karena dia nggak mau melihat aku sedih kan. kayak grieving banget. Nah jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terus ya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
0: Dan gitu. Itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi itu ya, aku sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, aduh benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat
0: tuh
1: banget okay. sih. Ya, dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Bener-bener dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada
2: harus bahkan, iya bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang
2: jadi kayak
0: emang sedih banget ya sih.
2: Jadi itu Mbak Yanda pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja kita nggak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya
2: itu
0: pasti
2: dia.
1: Berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen aransemen panggung supaya bisa emosi yang bayarnya stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya
2: iya,
0: ya.
2: Nggak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak nggak bisa nggak boleh. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu kayak ini gimana nih masa musik doang.
2: Udah cuma berdua doang kalau ngomel sih oke ya.
1: Iya ada bisa gitaris satunya nih bisa ngambil melodi lagu kan nggak ada ya. Allah.
0: Jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Ya, maksudnya kalau suasananya tepat atau ada yang request gitu.
1: Iya, mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the concussion kayak emang enggak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya enggak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya enggak apa-apa. Gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke. Yang termasuk terang bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play mini album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi merelakanmu itu track 2.
0: Oh, gitu.
2: Si terang bulan itu track 3 gitu. Jadi terang bulan adalah fase setelah merelakanmu.
0: Iya.
2: Jadi habis bersedih-sedih gitu ibaratnya terus dia malamnya dia berkontemplasi gitulah ibaratnya gitu.
0: Okay.
2: And then nanti lagu selanjutnya enggak apa-apa kita bocorin di sini.
1: Iya.
2: Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih
2: udah pagi datang
1: okay. gitu
2: kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu fasenya kayaknya ini deh gitu jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget
2: iya kayaknya pas pertama kaget gitu kan
0: kaget.
2: Mungkin abis itu sakit abis itu merenung kalau ini lama nih sembuh tapi dia nggak akan sembuh kan maksudnya berbekas tetap
1: punya bekas lah ya
2: dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis
1: udah siap itu ben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih
1: post-pronya masih hampir ya, Pak. Tapi ini gitu. Aku bangga banget sama kamu Han.
0: Dan nanti akan ada 3 lagu.
1: Ada
2: 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
2: Ya, jadi tadi opening segala macam terus Matahari tadi dan lagu reliefnya gitu lagu.
1: Yeah. Okay.
2: Ya udah maksudnya udah begitu udah kering nih lukanya gitu.
1: Ada
2: masih gitu.
1: Masih ada. Iya.
0: Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya?
1: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses
1: gitu. Iya.
0: Nah ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti buat kamu yang mau mengisi harinya nih bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif,

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi kemampuannya sahabat suara
1: terus
0: luar
1: biasa.
0: Terus
1: gak bisa diulang, terus gak bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita ada bisa ya? Cari, oh, kita bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, gak bisa diulang.
2: Bukti siar, udah lama banget gak denger ya.
0: Luar biasa, habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Enresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat Suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow, yeah, oke.
1: Tanggal 7 Agustus, nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil ya. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Okay.
1: Dan kemudian juga, ya perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, mantap banget.
1: Akhirnya, di 3 bulan terakhir.
0: By the way, ini udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: langsung
1: mastering.
0: Ya? Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia, PR-nya banyak banget.
0: Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Betul. Iya. Okay. Ada satu belum satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya? Okay.
1: Kita tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya.
1: Tapi kita kayak belum berani rilis. Dan itu ada 10 track.
0: Okay.
2: Ya, ya, jadi semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu gitu ya.
1: Benar banget.
0: Iya. Wow, kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih, jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Enresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin.
0: Itu kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis dengar itu juga gak berani juga, gak brief juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Terima kasih,
0: Mas Reza. Sukses ini untuk semuanya, upcoming projectnya. Kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu, ntar mini album rilis main lagi ya.
1: Pasti.
0: Biar afdol sahabat Suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Enresa, Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina.

0: Nos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
0: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
0: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak dengar Rizky?
0: Atau mungkin
1: main cabut aja.
0: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi. Gitu. Udah, gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja
1: kayak, udah gue jalan aja itu berdua.
0: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye,
2: Pak. Banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Udah ada sih.
2: Udah ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
1: Wah.
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty, dirty. Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Yo, 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, I'm back to Suara Santai. Akhirnya kembali lagi ya sahabat suara, Hirzan menemani kamu di jam 5 sore hari ini. Dan seperti biasa di jam 5, kali ini bakal menemani kamu dengan lagu-lagu favorit sahabat suara. Jadi buruan aja gabung untuk dengarkan lagu favoritnya di request Suara Santai. Seperti biasa gabung di WhatsApp di 0811993901 atau mungkin juga di TikTok @iswara.bjm sama Instagram @iswara.bjm. Tepuk dengan lomba sihir dulu ya, melompat lebih tinggi.

Masih di 90,1 FM Iswara bareng Hirzan Anggoro dan juga pastinya Adi Febrian sahabat suara. Seperti biasa di sore hari ini di suara santai, kita baunya harus santai ya. Santai aja nih, gak usah bikin saya marah-marah ya. Nah jadi sore hari ini belum ada yang bikin saya marah-marah ya sahabat suara. Emang kalau lihat di sekitaran kota Banjarmasin, cuaca udah mulai gelap. Cuaca udah mulai gelap. Terus juga di beberapa titik katanya mati lampu ya sahabat suara. Gimana nih kamu udah menanggulangi kegelapan-kegelapan itu kah? Karena kan cuaca ini udah mulai mau hujan-hujan gitu ya. Hujan-hujan enggak gitu ya. Nah gimana tuh sahabat suara? Pasti kan belum lagi melawan nyamuk. Ya kan nyamuk. Terus juga mau ke toilet harus bawa lilin. Tapi tenang ya sahabat suara. Ternyata sekarang tuh udah punya lampu ini ya. Lampu yang bisa charger, tahu gak sih sahabat suara? Jadi ketika lampu dinyalain dia ngecharge gitu ya ke lampunya. Ini bukan promosi tapi ya saudara, cuma ngasih tahu aja. Ada beberapa tips juga buat kamu biar tidak terlihat gelap di malam hari ketika pemadaman listrik. Tapi kita lihat saja sampai kapan pemadaman listrik ini akan terus berlanjut. Apakah sampai nanti Peter Pan atau Noah kembali? Itu tunggu aja. Atau mungkin sampai biar Nadia main lagi ke Iswara Banjarmasin. Kayaknya menarik ya.

0: dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Itu
5: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
0: Bang Buril mau ngomong.
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Semoga Kak Emma Pratiwi ya lagi dengerin kita, lagi dengerin kita. Terima kasih ya jajanannya. Semoga barokah always ya. Semoga barokah always, gimana tuh bahasanya? Ya gitulah pokoknya. Tapi sahabat suara ya, kalau ngomongin soal mati lampu, kalau zaman dulu masih saya kecil, sekuku lah, terlalu kecil ya kayaknya, kayak plankton ya, kayak plankton saya gitu. Nggak, masih anak kecil, terus di kampung gitu ya.
1: Kampung sih.
0: Ya di kampung lah gitu kan, di kompleks saya gitu. Kalau mati lampu tuh jadi berkah untuk anak-anak di kompleks saya. Kenapa? Karena kita bisa main keluar gitu kan. Karena kan umuran SD gitu, kelas 3 atau 4 SD. Tuh jadi berkah untuk kita keluar rumah, ketemu teman-teman. Dan lucunya lagi kita mainnya apa sahabat suara? Petak umpet. Itu sampai besok gak ketemu-ketemu. Ya Allah, ketiduran ternyata di rumah dia sendiri. Curang banget, curang banget. Sahabat suara yang pengen request masih ditungguin di WhatsApp di 0811 993 3091.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirsan Anggor menemani kamu kembali nih sahabat suara. Seperti biasa kita akan muterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi yang udah gabung tadi ini ada Ida, Taylor Swift, ke Love Story udah kita puterin juga. Jadi buat kamu yang belum puterin lagu-lagunya, yuk WhatsApp Hirsan yuk. Sama Adi nih kita tungguin sampai jam 13 ya. Wah besok pagi dong. Nih aku pakai Marina UV White New Glow New You. Saya mau request Laras nih dari Krisdayanti, Rembulan Original Version. Oke siap, kita putarkan. Lah, ntar dulu Mas Nadi. Mas Nadi yang mau muterin, apa saya nih? Kok rebutan? Kan job desa saya muterin lagu, Mas. Kok Masnya sendiri yang siap kita putarkan? Lah, Mas. Jadi yang mau yang dibuterin lagunya lagu Mas, dari Mas, apa dari saya? Agak tersinggung saya nih sebagai penyiar nih. Buat kamu juga sama suara ya, mungkin sedang gudah gulana untuk memilih lagu. Sini-sini, saya bantuin milih lagunya. Misalnya kayak Irjan, saya pengen dengerin lagu Sheila on Seven, tapi bebas Irjan aja, nanti saya pilihin. Atau mungkin kayaknya saya pengen lagu Dewa, nanti saya puterin juga. Yang penting request di WhatsApp bisa, TikTok bisa, Instagram bisa, gampang mas sekarang. Atau pengen nelpon, yuk telepon aja ke WhatsAppnya Iswara nih, saya sambungin sekarang juga ya. Kalau pengen telepon Irjan sama Adi, gabungnya di WhatsApp aja ya. Kita gak ada nomor lain selain di 0811 993 9091. Kita mau dengerin lagu lagi nih biar tambah semangat sore hari ini. Serenata Jiwalara. Sebenarnya lagu galau ya, tapi di Korea bersama Desastro emang kece banget sih.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begin.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscape. Lagu ini untukmu.
4: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa.
5: Gapai semua jemariku.
4: Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ini gak bisa nih.
1: Gak ngerti. Kalau Iswara live-nya gimana gak ngerti saya.
0: Iya ya, mulai kemarin nih.
1: Ini kayaknya memang harus beli PC baru. Sama kamera baru. Kemarin saya bilang ya, Mak. Kemarin ngobrol sama Mas Apip di. Kayaknya kita harus memang upgrade kamera kan jadi.
0: Boleh.
1: Katanya insya Allah mau beli handphone di iPhone 16, 18 nih.
0: Waduh. Ma, itulah kau.
1: Ada jatuh tarun. Oke, sahabat suara. Terima kasih buat kamu sudah dikasih teman saya tadi, Didit.
0: Yang ada gini dulu lah.
1: Capek banget dah. Yang ada capek banget,
0: sahabat suara ya. Sahabat suara, di mana posisi kamu sekarang? Hari ini kita berdua lagi, jangan lagi ketemu lagi loh.
1: Aduh, sumpah ya, saya baru ini ketemu Adi. Selisian juga gak mungkin juga selisian ya.
0: Iya, emang gak ketemu ya kan.
1: Iya, walaupun saya sudah seharian di sini kadang ya. Adi datangnya juga karena ada punya pekerjaan yang tidak bisa
0: lain, ya kan?
1: Bisa tinggalkan ya dia.
0: Yoi,
1: betul. Tinggalkan dia ditinggalin kerjaannya nanti.
0: Betul. Jadi sahabat suara ya memang ya. Lagi ketemu Age juga jarang. Dulu kan kita sering tiap hari ketemu.
1: Tapi tetap cerol-cerol kita.
0: Iya, apapun. Di grup ya kan. Iya.
1: Gitu. Soalnya mau orang seru diajak ngobrol.
0: Kamu juga pasti ada punya teman kayak gitu yang satu grup walaupun udah enggak satu kantor lagi.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Tetap ngobrol aja.
0: Iya, gitu. Nah, gimana kemarin acara Hi-Fi Mocha?
1: Sumpah disuruh mati.
0: Siapa yang paling wow menurut kamu ternyata Mocha? Mocha gimana?
1: Mocha tuh ya dari Radikta aja ya, dari scene lokal aja ya.
0: Oh iya?
1: Itu udah pecah banget, Di.
0: Oh iya?
1: Naik Mocha, pecah lagi tadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pas Haifa lagi masuk. Dia kan sekali memperkenalkan personel barunya kan, yang si cewek itu kan.
0: Iya, yang perempuan
1: nah,
0: nih kan.
1: Nah, ini kan ganti lagi ya ternyata dia.
0: Ganti lagi.
1: Iya, dan ini
0: Naidanya keluar kan.
1: Iya, sekarang ganti Naiso. Nah, gak tau saya namanya lupa gitu ya. Terus yang baru ini akan diproyeksikan untuk sebentar lagi akan ada single katanya, Di.
0: Oh, single solo?
1: Yes.
0: Oh.
1: Solo sama Bandung, Di.
0: Waduh. Jadi ini baru juga Hi-Fi. Tapi aku kagum sih sama Hi-Fi sih ya. Jadi, dengan semangatnya ya kan.
1: Benar.
0: Yang ditunggu-tunggu sahabat suara.
1: Seru banget sih.
0: Sahabat suara kayak gimana kemarin ada yang nonton konser juga. Kemarin yang banget konser. Iya. Kaitna, Juicy Lucy, terus yang Hi-Fi Mocha.
1: Iya.
0: Kumpul semua malam itu kan.
1: 30.000 di tiket kita, Di.
0: Berapa?
1: 30.000 jual. Oh. Shout out. Next Surabaya. Enggak tahu ya, kalau diajakin saya mau aja sih. Kemarin ada sempat ngobrol sih.
0: Apa katanya?
1: Tapi tiket biar sendiri saya cariin duit tiketnya, saya bilang. Mungkin saya nge-MC Surabaya biar orang tahu sama saya gitu, saya bilang.
0: Asal masuk aja budgetnya.
1: Iya, yang penting saya ketemu sama orang-orang Surabaya ya
0: kan? Sama tuh artisnya kalau di Surabaya.
1: Sama, Di, karena memang proyeknya itu akan
0: ngandeng itu ya, iya, mereka.
1: Keempat kota, Di.
0: Keempat kota.
1: Pertama ada di Purwokerto, ya? Malang, Banjarmasin, baru Surabaya.
0: Mantap sekali. Kalau yang Will Ghost gimana Will Ghost?
1: Wah, Will Ghost ganteng
0: banget. Putih banget ya.
1: Saya yang kayak kembaran saya nih, saya bilang lihat.
0: Jadi tatonya tuh kayak nyala banget ya.
1: Nyala banget, ganteng banget sumpah dia.
0: Iya.
1: Dan dia orang suka bercanda banget, Di.
0: Receh ya.
1: Receh banget. Terus ada Umi Kuari juga.
0: Umi Kuari kayak gimana orangnya ternyata?
1: Pengen saya piting dia.
0: Lucu ya orangnya ya.
1: Humble banget sih sumpah, Di.
0: Humble ya.
1: Saya ngejak dia tahu mulu dia, alhamdulillah.
0: Tuh, makanya
1: saya takutnya
0: enggak salah ya kan.
1: Iya, nah humble banget, Bor.
0: Iya.
1: Tidak ada ketidak humblean.
0: Iya.
1: Humble takut, saya bagikan.
0: Takutnya nanti kamu yang kalah ya kan. Iya, gitu sahabat suara.
1: Banget,
0: oke, sahabat suara.
1: Yes.
0: Kita break dulu ya.
1: Iya, break dan ya.
0: Selain bakal ketemu lagi di 10 lagu baru I Suara, jadi tetap dengerin kita di 90,1 FM.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.
12: Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat Suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadina Mijah, Maluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia Maluk Cahaya di lagu kedua. Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Done Maula dengan Harum. Menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Done, lagu ini juga menangkap potret para pejuang mimpi yang terjebak rutinitas. Harum di lagu keempat.

0: ditutup di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional. Apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi dari Bumi di lagu kelima. Oke Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan, ini dia Bara Suara Sementara.
1: 10 lagu Bara Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

1 FM Sahabat Suara. Sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10 ini dia reviewnya. Meski Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya Sahabat Suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir di lagu ke-6.

Lagu ke-8 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang membantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget. Menjauh.

Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin, Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu ke-10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
3: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu di jam 7 malam ini di Suara Loka. Gimana kabarnya sahabat suara di hari Senin tanggal 28 Juli? Apakah kantor kamu sedang lembur? Ya wajar aja kali ya sahabat suara ya, akhir bulan untuk buku ya kan, udah mau masuk semester 2 lagi. Semangat semua ya sahabat suara. Kali ini kita di Suara Loka ngomongin tentang musisi yang menjadi aktor sahabat suara. Gimana? Apakah sekarang menurut kamu banyak musisi yang menjadi aktor, atau sebaliknya aktor jadi musisi tiba-tiba merilis single? Kasih tahu siapa menurut kamu jadi favorit dari semua yang ada. Contoh kayak Ardito jadi musisi, jadi pemain film. Ariel kan sekarang juga di Dilan sahabat suara. Banyak deh pokoknya sahabat suara, kasih tahu ya versi kamu siapa musisi yang jadi aktornya tuh paling sempurna, dan juga sebaliknya dari aktor ke musisi. Nah gabung ya, bawa telepon juga sahabat suara sambil menemani kamu di jalan yang baru pulang kerja, nggak sempat lihat matahari terbenam. Gak apa-apa lah ya, semoga rezekinya tuh semoga lelahnya tuh menjadi lilah, dan rezekinya juga jadi berkah. Amin sahabat suara. Ditemani Adi Febrian tentunya. Anggoro belum tahu kemana nih sahabat suara, jadi kita nikmati dulu ya. Yang mau request boleh deh. Kok yang nanya lab TikTok kemana gak bisa, belum tahu juga nih. Nanti saya cek lagi sahabat suara ya, kabel optik yang ada di Thailand Utara kali ya mungkin ya, setelah ini ya.

0: Hai sahabat suara, menemani kamu di malam hari ini.
1: Yo,
0: hey, gimana Irjan
1: dengan Adi Febrian?
0: Pemadaman listrik ini Jan.
1: Alhamdulillah Di, gak kebagian sampai hari ini Di. Alhamdulillah sekali.
0: Pasti kamu yang dimarahin warga net nih sekarang nih. Yeah. Ada beberapa daerah katanya yang enggak. Berarti daerah kamu.
1: Makanya jadi prioritas dong.
0: Iya.
1: Sumpah saya enggak gaya-gayaan ya, cuma emang benar enggak tahu saya kenapa enggak. Di tempat saya alhamdulillah banget. Sampai kemarin tuh bunda saya nelpon kan, Di.
0: Nelpon ke PLN.
1: Pas lagi di luar
0: kan mati-mati kami.
1: Pemberitahuan kan. Nelpon nih sama saya. Nak beli lilin. Satu pack katanya, satu pack gitu. Siap, Bun.
0: Jaga-jaga ya kan.
1: Iya, beli kan. Tidak terpakai.
0: Keren.
1: Tidak terpakai. Saya bagi-bagiin aja tuh buat warga-warga yang mati-mati lampunya.
0: Kasian loh yang mati lampu loh. Aku juga mati lampu.
1: Kamu kok bagian nih?
0: Iya. Buat anak kecil kasian. Iya. Ya, anakku kasian ya kan.
1: Eh, anak kamu udah bisa apa sekarang nih? Katanya udah di BNI ya?
0: Lagi masuk ini apa namanya? Di madrasah. Oh. Madrasah sudah.
1: Aliyah berarti ya?
0: Iya. Masukkan madrasah aja lo sudah. Pergaulan sekarang pergaulan bebas, Bro. Takut, Bro.
1: Iya, tapi anak kamu ada ini enggak interest dengan menjadi seorang musisi enggak sih, Di?
0: Nah, enggak tahu ya. Mungkin jadi drummer bagus juga, jadi drummer
1: perempuan.
0: Iya, cantik. Kayak siapa Rani ya dulu ya?
1: Iya, siapa Rani. Tapi siapa tahu kan ternyata dia udah bosan coba-coba main film ya kan, jadi aktor.
0: Boleh
1: gitu kan, siapa tahu gitu.
0: Siapa yang jadi andalan kamu Jan kalau kayak gitu?
1: Kalau musisi yang jadi aktris gitu ya?
0: Iya. Ada enggak yang jadi favorit kamu?
1: Smash tuh kan musisi ya?
0: Smash ya, dulu kan.
1: Profile tuh.
0: Boy band ya, dulu mereka boy band ya.
1: Iya, kan maksudnya itu awali dengan berkarya dengan
0: lagu-lagu. Sekarang jadi gitu. Bidang F&B ya.
1: Iya. Pak, terus siapa lagi yang gantung, Bri?
0: Adi?
1: Bukan Adi. Enggak gitu konsepnya, my friend, bukan Adi.
0: Mas Adi. Yang ganteng mana? Rata-rata ganteng.
1: Iya, Rafael. Terus siapa lagi?
0: Morgan. Morgan sekarang keren banget.
1: Iya, akhirnya. Morgan tuh andalan saya tuh.
0: Iya kan? Apalagi acting yang dia di film Joko Anwar yang terakhir itu apa?
1: Iya, itu kan judulnya ini, Jaka Sembung.
0: Lain dong. Apa sih film Joko Anwarnya? Lupa sahabat suara.
1: Kita coba searching ya.
0: Joko suara. Anwar yang ada Smash, Morgan ya. Yeah. Morgan Oi. Penghubungan di
1: ini.
0: Bukit Duri ini
1: aku udah nonton nih. Iya, aku udah nonton penghubungan di Bukit Duri ini.
0: Iya, jadi ini ya, jadi gurunya.
1: Iya.
0: Jadi guru lucu-lucu.
1: Terus keren, dia ya. Mencari adiknya kan?
0: Ternyata adiknya itu ya.
1: Adalah
0: Joko Anwar.
1: Bukan Joko Anwar. Joko Tingkir.
0: Tingkir. Gitu aku ya. Keren sih bener. Beberapa yang, tapi ada juga kan yang Smash tuh jadi WO sekarang.
1: Wedding organizer.
0: Iya, ada punya WO. Reja kalau gak salah.
1: Oh, Reja Irawan tuh temen saya tuh.
0: Cuma ada apa itu. Reja. Ada lagu terbarunya tuh.
1: Reja Smash sekarang. Nah gitu.
0: Oh iya kan.
1: Sekarang bukan istri Reja Smash sekarang.
0: WO atau siapa? Atau Diki, aku lupa namanya.
1: Oh.
0: Nah, ya kan?
1: Oh iya.
0: Reja Smash punya WO kan
1: bener,
0: sekarang kan.
1: Alhamdulillah.
0: Ikut 19 sama Katia.
1: Bukan 19. Warindo sama Bang Dedet dia. Capek banget.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di tanggal 28 Juli, udah mau Agustus aja loh Jan.
1: Iya, dan masih meringis, ringis. Termin luar
0: di kamar. Kaget lah ya, Kam. Kaget. Tapi kaget nih, soalnya kayak, oh kok dikit lah.
1: Iya ya, tapi aku termasuk banyak loh, Di.
0: Mungkin siarannya kan.
1: Iya, karena emang pagi ini emang berasa ya, Di.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: kita masih
0: iya,
1: rajin aja siaran gitu.
0: Masih kalo aman lah ya, harusnya.
1: Aman, aman banget. Ya. Cuma kaget gitu.
0: Iya.
1: Kaget banget, kenapa nih? Kok bisa nih?
0: Iya. Sambat suara ya. Kalau di ekonomi kayak gini kan banyak juga tuh lihat konten-konten yang viral banget. Seorang ojek online yang meninggal anaknya di rumah sendirian karena harus nganter pesanan orderan.
1: Terus.
0: Gitu, itu yang viral banget karena anaknya ditinggal terus dipantau lewat CCTV, anaknya tidur sendiri. Ih, sedih banget kayak gitu. Enggak tahu kan ayah, di keterangannya ayah tunggal.
1: Atung
0: gitu.
1: Ya, Atung.
0: Siapa tahu mungkin memang berpisah ya, kan. Terus harus membesarkan anaknya gitu.
1: Hebat. Untuk babang ojol itu, respect. Respect banget ya.
0: Respect kayak gitu ya. Terus bertanggung jawab. Betul. Ya kan, di fase-fase yang sulit kayak gini. Ya. Katanya sih anaknya ya. Kan dia berjuang kuat nih karena anaknya juga kok. Gitu. Okay. Hebat deh.
1: Amin.
0: Iya. Emang lagi pas-pas ini ya?
1: Apa tuh, Bang?
0: Seret-seret gitu ya, Jen ya?
1: Semuanya kenapa ya, Dia?
0: Berasa udah ya?
1: Iya.
0: Awal-awal kita masih yang agak sore, kamu sore kan masih aman.
1: Iya, awal ya? Tahun masih aman, Di.
0: Awal tahun masih aman
1: ini ya? Ini makin kesini gini, kasus makin banyak ya? Jadi anggarannya berkurang nih, ya kan?
0: Iya.
1: Mau anggaran apa aja nih? Maksudnya, ya, yang oknum,
0: tapi pesawat gitu. Kaget ya, lo dapat emas 74 itu ya?
1: Iya. Jadi kayak Allahu Akbar. Jadi sekarang nih aku kalau ke coffee shop megang-megang dinding gitu. Siapa tahu ada ruangan.
0: Mau pesan apa, Mas? Boleh minta denah ruangan ini? Kayak gitu ya jadinya.
1: Mas bisa pesan emas enggak di sini?
0: Takut ya jadinya.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, ada Fis dengan Nina.
1: Yo.
0: Ini untuk para ayah, ibu.
1: Iya, ojol tadi ya.
0: Iya.
1: Kayaknya lagu ini cocok ya dia.
0: Cocok banget, jadi, ya kan.
1: Ini jadi
0: berjuang, ya kan.
1: Tapi kita balik lagi nih di Suara Loka ya, sahabat suara, ngobrol tentang musisi yang sekarang menjadi aktor atau aktris gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Salah satunya yang baru-baru ini adalah Ariel Noah. Iya.
0: Arielnya keren banget ya Ariel sekarang.
1: Betul, ternyata sebelumnya dia juga udah pernah main film di. Judulnya filmnya adalah Sang Pemimpi.
0: Iya, dulu tuh.
1: Iya, lama banget ya.
0: Lama
1: terus
0: banget.
1: Di tahun 2000-an awal ada Agnes Monica juga yang sejak kecil udah terbiasa di dunia musik dan sinetron. Kalau Ariel Noah kan selain Sang Pemimpi kan yang baru-baru ini kan dia.
0: Iya.
1: Dilan 98 ya?
0: Enggak tahu deh, Dilan ITB.
1: Jalan ITB.
0: Iya, Jalan ITB.
1: Iya, Jalan ITB. Itu keren juga tuh. Ariel kece juga ya.
0: Keren sih Ariel di sana. Jadi anak kuliah lagi Ariel.
1: Iya. Mana cocok lagi. Kuliahan tetap cocok mukanya lo, sahabat suara.
0: Jadi sahabat suara, Ariel yang salah satu musisi yang aktif sekarang ketika bandnya hiatus main film gitu.
1: Iya, Ariel main film. Main Dilan.
0: Wah, Mbak Adam, Mbak Emma terima kasih banyak loh. Kami udah menerima rotinya, iya.
1: Oh, iya Kak Emma, terima kasih.
0: Mbak Emma mantap sekali, Mbak Emma.
1: Luar biasa sekali.
0: Kenyang banget. Kami makan, Dirjen makan yang coklat-coklat. Dirjen lagi suka yang manis kaliannya nih ya.
1: Iya.
0: Kenapa yang kamu suka yang manis nih?
1: Udah capek yang pahit-pahit terus nih. Capek aja yang pahit-pahit terus gitu.
0: Kalau aku makan yang gurih-gurihnya, yang apa sih, kayak roti goreng ya sebutannya ya?
1: Roreng ya. Roti goreng. Terima kasih Kak Emma. Besok lagi ya.
0: Tumben nih lagi di jalan jam sini bos.
1: Iyi,
0: kita.
1: Iya, biasanya pagi dengernya dia.
0: Kemana? Baru bulik kah pian atau kayak apa?
1: Mantar siapa Kak?
0: Tapi spesial untuk Mbak Emma yang lagi di jalan, katanya yes, mau dengerin lagunya Pori Pench yang Besangkalan ya.
1: Aja lah, sagen Kak Emma apa yang ada nih? Besangkalan dari Pori Pench.
0: Sekali lagi terima kasih Mbak Emma ya. Banyak banget, bahkan semua yang di Suara kebagian juga.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini salah satu nih musisi yang main film. Main filmnya sekarang ini ya, series di luar negeri ya, sama Anggun katanya proyeknya.
1: Udah kacau banget ya dia.
0: Mantap dia.
1: Mainnya series luar negeri loh. Drakin katanya dia.
0: Enggak tahu aku. Katanya action film.
1: Oh, action.
0: Apa lupa? Jack Reacher kalau enggak salah namanya ya.
1: Kece.
0: Sama Anggun.
1: Keren, keren, keren ya. Kemarin ya juga selain tadi kita ngomongin ada juga Krisdayanti di yang baru dibawa pulang medali emas di.
0: Iya, usu-usu.
1: Usu ya. Khusus sama Wutang.
0: Keren Koris Dayanti loh,
1: Masya,
0: gitu ya kan.
1: Tetep enggak lagi di musik, di ranah lain dia.
0: Mantap.
1: Wah, emang
0: Diva.
1: Iya.
0: Memang Diva.
1: Diva sama Divo ya. Dia ya.
0: Diva sih, emang hebat sobat suara ya.
1: Pakem lah dia tuh, pakem banget dia. Udah jadi role model tuh harusnya dia tuh ya.
0: Jaga bentuk tubuhnya seperti itu terus.
1: Betul.
0: Ya kan, hebat deh. Kita udahan dulu sobat suara ya untuk suara lokanya. Setelah kita ketemu lagi di Kirim Salam.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kita mulai lagi ya.
1: Ngapain tuh
0: di satu jam terakhir kita dikirim salam bersama Adi dan juga Hirjan, sahabat suara. Gimana Hirjan siaran pagi berapa hari ini? Sudah satu bulan ya?
1: Sudah bulan, alhamdulillah di.
0: Gimana
1: rasanya? PR-nya masih ini sih di. Badan aku tuh kesetel setengah tujuh bangun di.
0: Setengah tujuh?
1: Iya, saya tuh pengen lebih maju lagi kayak jam 6 atau setengah 6 gitu. Biar saya bisa lama di WC biar pupnya puas.
0: Iya.
1: Ya jadi mungkin lagi nyeting-nyeting itu di biar pas aja gitu.
0: Oh.
1: Nah, tapi sambil gitu kan saya biasanya sambil scroll TikTok atau Instagram gitu ya.
0: Enggak kerasa tuh waktu tuh.
1: Betul, kaget di karena gini di. Sekarang kan Ronaldo katanya lagi mendalami ilmu hitam di.
0: Pedal ya.
1: Dan mega bintang ini katanya mengeluarkan dana 93,6 miliar rupiah untuk investasi di klub pedal. Keren banget kan?
0: Mantap.
1: Nah, ini kan olahraga yang baru juga untuk Ronaldo ya. Jadi memang ya, ada juga mungkin ada olahraga yang belum pernah kita coba. Tapi kita tuh penasaran banget, pengen coba gitu akhirnya gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi malam hari ini Hirjan sama Adi pengen ngajakin sahabat suara untuk cerita apa sih olahraga yang belum kamu coba dan pengen banget sih sebenarnya kamu belajar dengan olahraga tersebut.
0: Itu dia, gabung sahabat suara ya sambil kirim salam.
1: Yay.
0: Boleh telepon di 0811 99 33 901 atau di Instagram di suara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini.
1: Kita ada di, aku tadi seret juga di minyak banyak banget nih, tapi enak sebenarnya. Tapi kebanyakan minyak kan sayang banget. Tapi it's okay, terima kasih. Mwah. Delicious perfectus. Kalau Adi, apa deh olahraga yang pengen banget kamu coba tapi belum kamu
0: coba? Tenis, aku belum pernah coba. Wah, aku mau main tenis.
1: Sumpah di aku itu juga lagi di. Nah, kita ya di, kita orangnya. Aku ada satu lagi di.
0: Payet main tenis payet sekarang.
1: Iya payet ya. Mm-hmm. Jadi orang kaya payet sekarang.
0: Gara-gara main tenis.
1: Aku
0: circle-nya golf berubah. Di. Aku circle-nya berubah jadi kan akun lagi pokok orang kita aja.
1: Iya dong. Pakai dilatang apa
0: aja. Main tenis lah aja payet. Ada mas saya. Luar nyawa aja.
1: Pingpong. Ah ada lapangan halus jadi maunya.
0: Masa tapi tenis, oh, mau coba tenis sih.
1: Kenapa di tertarik dengan tenis
0: nih? Tenis ini kan apa namanya, dari dulu kan udah ada memang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus juga olahraganya tuh sekarang lagi tren ya.
1: Iya. Yeah. Kan? Bulu tangkis kayaknya agak ke pinggir dulu ya.
0: Bulu tangkis tuh never die kan.
1: Never die kayak
0: udah
1: high dasar, five aja cuma udah
0: mentalnya bulu tangkis gitu. Tapi kalau kayak tenis apa tuh pedal, boleh itu nanti mau coba sesekali dah.
1: Betul. Bujuri main basketnya dulu, poy, basket jangan ada bujur lagi, Jan. Biar aja bangkai.
0: Kapan kan terakhir main basket, Jan?
1: Udah lama kayaknya, bulan kemarin deh.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Main bola?
1: Main bola malam Jumat tadi.
0: Malam Jumat tadi ya.
1: Sama teman-teman saya buat
0: usus. Di mana?
1: Di ini di lapangan SKB aja di.
0: Oh, SKB.
1: Ya, yang lapangannya turun naik kayak
0: gurun. Wah, lapangannya turun naik.
1: Ya kayak gurun. Bayangin lu main bola, ada tenda, 3 pinggir lapangan.
0: Kok bisa?
1: Ada acara katanya, enggak sih, maksudnya kan itu mau disewa lagi kan. Maksudnya bukan gimana-mana ya, abang-abang SKB. Tapi tolong angkatin dulu dah,
0: beresin. Oh, ada dulu. Ada event sebelumnya.
1: Iya.
0: Oh, alah. Jadi maksudnya dipindahin tenda.
1: Iya. Udah selesai nih
0: acara di. Iya.
1: Oh, gitu. Masa kita gelek-gelek di bawah tenda, gak kelihatan. Gelap gitu.
0: Lari lucu juga. Tapi lapangan mini soccer yang bagus menurut kamu di mana, Jan?
1: Green Yakin, Di.
0: Green Yakin ya?
1: Yes.
0: Itu awal-awal mini soccer kayaknya situ deh ya?
1: Upik dulu deh tetep, Di.
0: Upik?
1: Ya, lu Green Yakin.
0: Oh.
1: Tapi kayaknya ya kalau menurut aku, kalau lapangan bola itu kayaknya memang Green Yakin. Terus kalau untuk mini soccernya menurut aku Upik sih. Baru Green Yakin.
0: Oh.
1: Sisanya sih bagus juga. Cuma kalau disusunin kayaknya itu
0: yang
1: sih.
0: Kalau mau coba-coba lapangan yang prepare gitu kali ya, buat bomba gitu kali ya.
1: Makanya penuh terus kan Upik itu kan.
0: Upik sih ya. Pagi ada kafe kan, HK. Wih.
1: Apalagi itu kan ngopi sambil main bola.
0: Terus ada Husada ya, apa namanya, Universitas Husada.
1: Iya.
0: Wah, masuk kuliah langsung ke sana. Menongkrong main bola, kuliah. Langsung kuliah pulang.
1: Jadi anulah ahli apa tuh?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada Pamungkas yang weekend ini akan datang.
1: Yes, seru banget Pamungkas guys. Gila-gila akhirnya bisa lagi nonton ya
0: Pamungkas.
1: Kemungkinan dia akan mampir sini lagi gak, Di? Dan bawa motor Ayub.
0: Kalau kemarin itu kenapa jadi lama, kan dia konser tunggal ya.
1: Iya, oke.
0: Jadi prepare-nya emang dia mempersiapkan sendiri.
1: Iya.
0: Kalau festival kayak gini kan biasanya
1: sekali datang aja ya.
0: Iya, bisa hamin satu doang datang. Prepare bentar, tampil, besok pagi gua pulang ya kan.
1: Tapi mau enggak di kita nyambut lagi, Di? Misalnya ditawarin, Di.
0: Mau gak? Aku mau sih.
1: Kita cabut lagi ya.
0: Tahu nih, haur enggak aku? Maaf, Anar.
1: Oh, iyalah.
0: Lagi hauran, mana apa mungsa ya
1: kan? Enggak bisa, sayang. Tapi kalau bisa diajakin kerja sama lagi buat konser tunggal dia, tur dia kayaknya kita mau ya. Karena kemarin emang dapat ini sih. Dapat banyak kelebihan ya dia. Oh,
0: iya.
1: Apa privilege lah, privilege yang lebih senang buat kita gitu. Backstage datang ke sini ngobrol, apalagi kan adik ngefans banget ya sahabat suara ya. Pokoknya seru banget. Semoga ada rezeki lagi lah buat Iswara.
0: Jadi minggu ini ya yang ada Bori Pants, Pamungkas, Bernadia,
1: Aloy,
0: Billy Saputra, Chal Kevin sama
1: Tarbu Dimas. Billy Saputra di?
0: Enggak ada.
1: Iya. Yang ada ini aja.
0: Siapa?
1: Itu Umi.
0: Keluari lagi.
1: Jurnal sama Jirayut gitu nih guys.
0: Di Amanah ya, Amanah.
1: Di Amanah.
0: Di Burlen. Di Amanah Borneo Park ya. Boleh tuh nonton tuh nanti tuh.
1: Cuma tahun ini agak beda karena satu hari doang gitu ya. Jadi sahabat suara bisa memaksimalkan waktu kamu gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi memang harus meluangkan waktu kamu untuk menghabiskan sisa waktu yang diberikan oleh teman-teman liburan gitu ya.
0: Yoi.
1: Ya, semoga liburan juga
0: nyambut bisa berjalan Agustus sama, ya kan, di bulan kemerdekaan.
1: Awal bulan disambut dengan For Events loh.
0: For Events lagi naik-naik juga nih.
1: Iya, dengan penyangkalan ini kan.
0: Iya. Jadi kok minum. Income manager kok karena mau-mau juga.
1: Terus sengkeng, sengkeng bro. Ay. Kita balik lagi soal olahraga ya. Kita bacain dulu yang sudah gabung nih, Di. Ada Rina di Banjarmasin. Katanya olahraga yang pengen aku coba adalah panjat tebing, soalnya kelihatannya seru dan bisa ngelatih fokus katanya gitu.
0: Jadi kalau emang di mana-mana tuh ada, kalau di mall atau tuh ada outdoor untuk panjat tebingnya gitu loh ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa dapat panjat
1: tebing. Kampus-kampus biasanya enggak ada juga dia ya?
0: Ada biasanya ya kan.
1: Dibikinin gitu. Sekali Citra di Banjarmasin, olahraga yang belum pernah aku coba tapi pengen banget itu Kak Irjen Kak Adi, yoga. Kalau yogi mau operator kita ya. Awas aja kamu coba yogi, olahraga tuh yogi tuh ya. Katanya bisa bikin tenang dan fleksibel, cocok banget buat orang yang gampang stres kayak aku. Hehehe.
0: Gimana kalau pacar kamu suka olahraga apa?
1: Sekarang lagi nge-gym. Senang saya lihat dia nge-gym.
0: Kenapa kamu senang dia nge-gym?
1: Iya, dia olahraga aja.
0: Oh iya iya.
1: Lu udah mulai aware kayak
0: apa, aku masuk gabung katanya. Member apa enggak?
1: Member udah 2 bulan nih, Di.
0: Oh,
1: udah 2 bulan dia. PT-nya personal trainer dia temennya sendiri.
0: Oh.
1: Karena ada untungnya ya. Kalau dia bayar PT lagi tuh juta-juta tuh ya.
0: Oh.
1: Masih 500 pagi.
0: Jadi aktif nih, jadi apa namanya? Nge-gymnya.
1: Iya, ini lagi di gyman.
0: Tiap hari apa gimana?
1: Ada serang-serang waktu kayak 4 kali dalam seminggu.
0: Oh.
1: 5 kali. Kalau dia lagi rajin tuh tiap hari tuh. Sama teman-temannya tuh rajin banget dia biasanya.
0: Mantap.
1: Iya, senang lihat dia nge-gym gitu.
0: Olahraga gitu ya. Iya.
1: Karena kan umur juga, umur kan makin
0: umur
1: tua.
0: Umur
1: kan,
0: ada yang tahu ya.
1: Iya. Jauh nih kita bahas. Maksudnya kita makin tua kan masih di gitu.
0: Kada bawa umur ya.
1: Umur bawa durian nang. Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ini ada Pebi. Pebi lagi nongkrong nih. Ini katanya nih ada kopi shop yang baru, Jan. Tau kan?
1: Di daerah mana?
0: Yang Tanah Merah tuh kan ganti nama tuh.
1: Oh, itu bukan ini ya? Bukan jadi rumah makan ya, di atau resto gitu bukan ya?
0: Kopi shop juga kan?
1: Oh, kopi shop juga.
0: Ya, ya ada ya, sih. Ya. Belum pernah sih aku kesana, ajakin Jan.
1: Ajakin dong, gitu dong.
0: Kalau ikam di mana yang Pal 6 tuh apa tadi yang baru tadi?
1: Ah, Pal 6 yang baru.
0: Tadi yang cekap sambat tadi. Tadi kopi apa?
1: Kopi. Aduh, mana dulu tadi?
0: Kaget. BJM tadi.
1: Di BJM yang baru.
0: Di Pal 6 jadi kam.
1: Di Pal 6.
0: Bukan baru sih itu.
1: Oh, Kosakata.
0: Kosakata tuh baru.
1: Enggak lama tuh, Bumi Tua.
0: Bumi Tua udah lama. Udah
1: lama apa ya? Yang baru di Pramuka.
0: Ada enggak?
1: Nah, ada di.
0: Di mana yang baru dong?
1: Yang baru kalau di Banjarmasin ya, sahabat suara ya. Kayaknya tempat makan deh.
0: Benua Anyar baru kali ya.
1: Sayang, Adi sayang. Bukan aku sayang. Adi sumpah. Adi. Halo, ya bilang aja Kuroba kan Jan. Tahu dong. Iya, saya Kuroba. Kenapa gak? Iya, Kuroba. Kuroba sayang gue.
0: Halo Amerikano. Selamat malam. Mantap tuh. Aku belum pernah ke sana lagi.
1: Udah ada anak juga ke sana.
0: Iya, sama. Ya udah.
1: Udah ada anak jauh-jauh. Kayak Jan nongkrong sih. Tak nyawa jebak udah tidak mau juga anda nyawa jebak. Kada bakal
0: menjaga. Jangan lupa minum kopi kata Americano. Wah, jam saya ini kada kalau lagi minum kopi sudah.
1: Iya, kami ini terang bulan aja.
0: Esok jingin lah. Jangan ya. Malam-malam lah.
1: Ya. Ini ada Hendra nih, gabung nih.
0: Ada siapa nih?
1: Pengen banget bisa main golf. Kelihatannya elegan banget ya olahraga itu. Tapi belum kesampaian gara-gara alatnya mahal bang katanya.
0: Minjem
1: aja ya. Kalau gak usah beli.
0: Minjem iya. Main PS aja dulu, cobain virtualnya dulu. Iya kan?
1: Bener-bener main PS aja dulu. Atau lewat handphone kan bisa.
0: Betul.
1: Tuh. Banyak aplikasi golf di handphone.
0: Iya betul. Kayaknya kalau mati lampu kayak gini yang rugi itu rental PS ya.
1: Iya di. Bukan bergantung ya sama kelistrikan ya.
0: Iya kan.
1: Warnet
0: sama ini, kata Aisyah frozen food tahu.
1: Oh iya tuh saya juga kemarin cerita banyak temen yang bemamai.
0: Iya frozen food kayak gitu ya.
1: Iya karena nggak bisa nggak makanannya harus dingin terus ya.
0: Iya kan frozen ya.
1: Iya apalagi kayak risolnya cewek saya nih ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin yang pengen banget punya risol, mencoba risol mayo dan bolognese, coba deh beli sekarang. Chat aja saya. Harganya 30.000 per box.
0: Dapat berapa?
1: 5 di dan dapet gede 5. Banget se 2 jari.
0: Open ordernya tuh.
1: Open order terus. Ada yang mau kita bikinin, ada yang mau kita bikinin terus.
0: Mantap sekali.
1: Pokoknya bilang aja Jan, risol 2 box. Udah kita bikinin, kita anterin.
0: Wah, ongkirnya gratis masih ya.
1: 2 jari semut tuh kekecilan 2 jari semut sayang. Gua jari manusia.
0: Jadi satu box 5 isinya 5
1: sahabat suara. Ada bolognese sama mayo.
0: Nah,
1: ya enggak bisa dicampur itu. Ya sahabat suara karena itu bahannya takutnya jadi kurang sip aja.
0: Nah, itu dia. Gitu, ya. Kalau mau cemilan-cemilan kali ya. Tapi cemilan yang lain juga boleh sahabat suara. Yang kayak apa ya? Roti terang kali ya, ada roti terang enak juga.
1: Boleh roti terang. Itu
0: ada
1: tuh.
0: Ada Haji Ita, Haji Ita. Halo Haji Ita.
1: Haji Ita. Lagi dengerin kita nih, masih ya udah donut. Dengerin.
0: Sini kita kirim donat enak juga. Donat di mana Jan favorit Jan?
1: Ah, itu di yang dekat rumah Uri.
0: Syam.
1: Iya, donat kenang Syam tuh enak banget tau. Ayo donat Syam, beriklan dong di suara dong. Kali aja dengerin, kali aja.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Ini Sobat Suara bersama Hirjan dan Adi menemani kamu.
1: Yes. Ini
0: paper nih malam ini.
1: Ya cewek saya marah-marah aja nih, Dik. Terima kasih Bang Abe udah tap-tap layar 32.000 ya, main lain. Thank you semuanya. Ya kegas aja sayang daripada
0: gas main buka kopi.
1: Buka deh, buka deh. Kita mau kegas aja.
0: Tapi gas ada makanan beratnya enggak?
1: Next nih, lagi mau dibikin dapur dulu belakang biar aman, biar enak juga.
0: Oh mantap.
1: Iya, karena kalau dari minuman doang kan kadang orang nanya makanannya ada ngebang.
0: Paling enggak ada kayak
1: cemilan
0: kali ya.
1: Kayak paling sampler, risolnya Kia ya kan.
0: Singkong.
1: Mungkin cireng ya dia.
0: Cireng. Oke.
1: Tahu mendo, tempe mendoan.
0: Apa sih pisang keju ya?
1: Pisang keju.
0: Ya kan ada sih.
1: Bisa keju boleh. Ya
0: kan.
1: Ya, itu kok aku sih maunya ke depan tuh kayak kerjasama gitu sih, Di.
0: Sama
1: orang sama McD. Mah akunnya namanya McD. Boleh bandar itu.
0: Oke, udah sama suara, kita istirahat dulu juga. Terima kasih sudah dengerin kita. Buat kamu yang masih di jalan hati-hati lo ya.
1: Yes.
0: Kalau ngantuk usahakan minum air putih biar melek.
1: Yeah.
0: Ya paling enggak jangan terlalu cepet lah berkendaranya ya.
1: Hati-hati ya sahabat suara. Thank you udah dengerin kita, udah tap-tap layar juga di TikTok Adi dan juga Hirjan. Dan nanti kita coba usahakan lagi besok untuk live streaming lagi di iswara.bjm-nya TikTok ya.
0: Betul
1: sekali. Biar kita bisa nyapa-nyapa kamu juga. Oke?
0: Okay? Oke, sekian dulu dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia, selamat malam sampai istirahat.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 8 malam ditemenin sama Beril Rasen Davi di nongkrong bareng Beril.
2: Hey, let's go everyone.
1: My love, my friend, my family, hey. Temen kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor, yang masih lembur, mari kita ugal-ugalan hari ini, yuk. Save dulu nomornya Iswara 0816-114-1014. Gue ulangin sekali lagi 0816-114-1014. Seperti biasa di awal jam gue siaran, sahabat suara ya, lo boleh update-update lo lagi di mana, lagi sama siapa, mungkin traffic update gitu ya dari tempat lo berada sekarang, atau mungkin kondisi kantor lo sekarang lagi apa nih? Kalau di kantor gue soalnya sepi nih ya, si ada orangnya, si ada. Bapak kasih tau aja di nomornya Iswara di 0816-114-1014 ya. Ada beberapa lagu yang akan nemenin lo. Dua diantaranya adalah kita mulai dari Fish. This one is Tarot.
3: Aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena...
1: Lengkapnya nanti ya sahabat suara ya. Abis Fish dilanjut oleh Shilon

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It was from Reality Club Telenovia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam, sahabat suara. Hey, aku masih nemenin kamu setiap harinya, Senin sampai Jumat ya, sahabat suara. Ini pengen bacain update-update dulu dari sanak saudaraku. Love you guys. Ardi seperti biasa, laporan weather info Semarang yang terang benderang. Gimana Ardi, udah sehatan belum badannya? Kemarin lo bilang agak gak enak badan. Ya, istirahat dulu biar bisa narik lagi ya dia. Masuk juga nih di WhatsApp-nya Iswara dari Aldi. Sorry, dari Lina dulu deh. Ladies first. Gue lagi di nomaret deket kantor, Ber. Tadinya rencananya cuma pengen beli air mineral. Taunya beli pewangi. Banyak banget dah pokoknya. Yo, emang gitu ya. Kalo udah sampai minimarket tuh, rencana awal sama realitanya sangat amat berbeda. Ada Rian dari Sudirman. Wih, macet gak sih Sudirman? Gimana guys? Buat lo yang lagi di mobil, yang lagi nyetir daerah Sudirman, atau mungkin lagi nongkrong daerah Sudirman, macet gak? Karena Rian masih di kantor, tinggal dia sama OB. Bawaannya dari tadi pengen matiin laptop, tapi kerjaan masih banyak. Semangat Ian ya. Gue doain semoga keringet-keringet lo yang sampai punggung-punggung itu bisa berbuah hasil. Amin. Buat lo yang habis kerja, semoga semuanya berkah kerjaan. Nah, yang penting apa? Halal. Ini terakhir masuk dari Aldi. Tuh, Aldi di Bekasi. Lagi jemput pacar, Ber. Ngomongnya 5 menit, sekarang udah hampir berapa nih? Ngomel aja nih Aldi nih. Emang gitu di, ngapa di? Emang mungkin lo sekarang ngomel ke gua, nggak apa-apa. Nanti pas pacar lo masuk mobil, gitu ya, atau naik motor lo gitu. Udah, si berani lo marah. Ini ada masuk juga request dong Bang Beryl, Buta Hati dari Naif. Ada Bari dari Ciledug. Ciledug gimana, Bar? Macet gak, Bar? Jangan pada ngantuk lo ya, yang di jalan ya. Tadi sore tuh gue tuh kepikiran satu hal, sahabat suara. Gue yakin hampir semua orang pernah denger satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala lo. Ini gara-gara gue baca thread sih lagi-lagi. Mungkin bisa dari guru, dari orang tua lo, atau mantan lo, atau saudara, bahkan mungkin bos lo sendiri, sahabat suara. Atau mungkin teman kantor sendiri. Kayak kalimatnya tuh dikit aja, tapi ngena di hati, bekasnya lama banget, jujur. Mungkin kayak di kondisi, misalkan ya, mungkin lo di sini banyak banget yang anak agensi atau event gitu. Lagi event, tensi lagi tinggi, terus ada celetukan dari rekan lo yang mungkin emang lagi capek juga, kayak, bisa kerja gak sih lo? Sering tuh, anak event atau anak agensi pasti ngalamin, jujur, sering tuh. Jadi malam ini gue pengen tahu, sahabat suara, apa omongan paling nyelekit yang pernah lo denger? Terus yang sampai sekarang masih lo inget? Kalau mungkin lo gak bisa ceritain atau ngeluarin unek-unek lo ke orangnya langsung, lo bisa ceritain ke gue makanya. Ada gak omongan orang yang cukup menyakitkan hati lo, sampai sekarang masih lo inget? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Biar yang tersakiti semakin kuat, kita putarkan Superman Is Dead. This one is kuat, kita bersinar. Yang semakin menyala, abangku. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl.

lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

much. Thank you so much, Yogyakarta. Hai. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar yang di TikTok? Gue juga udah live di TikToknya iswara.network nih. Kita main cepet aja topik hari ini ya. Semua orang pasti punya yang namanya kayak, wah gila lu ngomong gitu ke gue, wah lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin yang lagi nonton di TikTok juga kayak, ada orang yang pernah ngomong hal negatif ke lo dan sekarang kalimatnya masih lo inget. Contohnya ada Dimas dari Depok. Wah, Depok lagi kan. Semua hal dimulainya dari Depok tuh. Banyak banget anjir di Depok. Covid katanya. Ber, bokap gue pernah bilang, kayaknya kakak kamu lebih bisa diandelin daripada kamu. Zap. Itu gar. Sedangkan Dimas ini posisinya waktu itu 15 tahun. Dibandingin sama saudara sendiri emang rasanya jelep, dar, der, dor, al, el, dul, gar, pom. Mungkin yang di TikTok pernah ngerasain yang namanya dibandingin gitu sama saudara sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri gitu ya. Hal apa yang orang bilang dan masih inget sama lo sampai sekarang, hal negatif ya? Nadia, wah kalau tadi bokap ini bosnya bilang, kamu tuh gak punya jiwa pemimpin ya, Sam. Sekarang Nadia sudah membuktikan itu. Dia bilang sekarang dia malah jadi supervisor. Emang hidup kadang lucu ya.

jam 8 sampai 10. Kita lagi ngomongin hal apa yang lo, yang orang bilang, hal-hal negatif yang orang bilang ke lo dan lo sekarang masih inget gitu ya. Tinggal jawab aja di komen, kasih tahu kalimatnya apa, ntar gue bacain ya. Rio dari WhatsApp. Waktu SMA ada guru bilang, dan ini guru sejarah, kamu gak usah mimpi deh masuk kampus bagus, orang nilainya segini.

Nanti juga bakal ada segmen titip salam di akhir jam 8, kayak jam 9 kurang lah ya. Jadi buat lo yang pengen salam boleh. Terus yang mau cerita soal mungkin ada omongan orang yang lo masih inget sampai sekarang gitu ya, ceritain ke gue aja. Nanti juga ada sesi curhat. Kalau lo pengen kirim chat yang agak panjang, kirimin di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Nanti gue bacain, pasti gue bacain. Kalau cerita pasti gue bacain, sahabat suara. Halo Ngangong, katanya love banget kalau kakaknya yang siaran, terima kasih. Aku love banget loh, lama yang dengerin kayak aku siaran kalau nggak ada kamu Ngangong, ya Allah. Ngangong hidup aku, Ngangong siaran aku. Kasih tahu ke gue, sahabat suara ya, hal-hal negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo nggak bisa lupa sama kalimat tersebut. Kasih tahu di TikTok Iswara karena sekarang gue lagi live. Biar makin semangat malam hari ini, biar makin menyala, kita masuk Sektum Sempra. This is Fizz. Hey, nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. 101.4 Iswara Jakarta. Let's go.

Sumpah ya, gue tadi ngomongin soal kalimat apa. Ini sifatnya general ya, lo semua bisa boleh, lo boleh jawab gitu. Kalimat negatif yang pernah orang bilang ke lo dan masih lo inget sampai sekarang. Tadi Saiba, gila sih Saiba di TikTok tadi. Pokoknya lo bukan prioritas gitu ya Saib. Apa gue salah ya? Gue lupa lagi tiba-tiba. Kacau sih. Pokoknya semacam dibandingin gitulah sama saudaranya. Gue kalau jadi Saiba, yap, dor, mantap. Soalnya banyak banget. Ini Iva juga bilang ini, Ber, gue pernah dibandingin warna kulit gue sama tetangga. Yang bandingin pacar diri lagi. Run, Iva, run. Yeah. Jeffrey Nicole loh. Masuk. Ih, sumpah ya, itu kalau di medsos sudah viral kali. Masalahnya udah menerasis. Maksudnya kulit lah gitu lah. Gak rasis juga sih, karena kita semua sama. Cuma kayak kulit. Tetangga kamu kulitnya lebih putih dari kamu. Misalnya gitu, dih, gue sih gue gampar ya. Ini juga ada lagi. Salsa Cibubur, lo harus dengerin ini sahabat suara. Ber, nyokap pernah ngomong pas lagi marah, andai dulu mama gak punya kamu. Tapi beliau sekarang udah minta maaf ya. Tetap sih buktinya lo, walaupun ibu lo, nyokap lo udah minta maaf, tapi lo masih keinget kan sampai sekarang. Ada hal-hal yang cukup kompleks yang mungkin agak sulit untuk di-recover gitu sahabat suara.

It was from like Killa. Kasih aba-aba. Masih dengerin Nongkrong Bareng Beril yang siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam. Abis ini Beril nongol lagi jam 9 malam ya. Sahabat Suara, siapin cerita lo karena nanti akan ada BTS Berani Terbuka sama Beril. Itu adalah sesi curhat. Jadi langsung aja kirimin cerita lo. Ntar gue bacain di nomornya Isuara 0816 114 1014.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Dehidrasi dari Hindia. Masih dengerin Meril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue masih nemenin lo sampai jam berapa? Jam 10 malam. Everyone, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, yang sudah rebahan, atau mungkin yang masih lembur di kantor karena bukan karena kerjaan tapi nungguin cewek yang lo suka. Zam. Emang kantor itu tempatnya ya, kantor tuh tempatnya guys ya. Menyapa yang di TikTok dulu, gue lagi live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang, aduh gila ini gue udah sampai rumah, gue gak bisa dengerin Bel di radio dong. Dengerin di TikTok Isuara. Ada Rama, ada Gozagus. Ada Fau, ada Gozagus bilang namanya kayak perumahan di Serpong, Beril. Ada perumahan nama Beril ya?
1: Di Serpong ya?
0: Enak dong. Banyak makanan di situ, banyak ini, banyak ada Pasmod ya kan, ada Fresh Market, enak di Serpong. Ada Bapak Hendro, welcome back. Yang mau titip salam yuk, ketik-ketik aja di komen TikToknya Isuara. Titip salam buat siapa gitu, boleh-boleh. Start dari gue, titip salam buat temen gue yang nanti malam akan datang ke rumah gue untuk bermain FIFA. Kalau lo denger di perjalanan ke rumah gue nanti malam, belajar lagi bro, lu kalah mulu sama gue masalahnya. Ada Yana Zikra, hai Yana.

0: Ada Margareta, always. Ada Reti, mau titip salam untuk geng Hampers dong, kangen kalian. Oh, geng Hampers itu apa? Ada Hen, welcome. Ini 101,4 ya? Iya, betul. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah, gue minta lo cerita kata-kata orang lain yang pernah diutarakan ke lo dan lo masih inget sampai sekarang. Kata-katanya negatif ya. Tadi macem-macem, ada yang bilang kayak, dari nyokapnya bilang, andai mama tidak melahirkan kamu. Itu real loh, gak cuma di sinetron loh, sahabat suara.
1: It was real.
0: Ada juga yang bilang, kayaknya kamu gak bisa diandelin, lebih bisa diandelin kakak pertama kamu. Ada juga tadi yang bilang di WhatsApp, guru bilang ini, kamu gak akan masuk ke kampus yang kamu impikan, Zam. Gila. Macam-macam lah sahabat suara. Jadi mungkin inilah tugasnya gue di sini, gue mendengarkan keluh kesah lo, unek-unek lo gitu. Mungkin lo gak bisa sampein ke orang yang langsung karena saat itu lo terlalu shock. Lo ceritain sekarang biar lo lebih heal, oke? Okay? Lebih zen gitu sahabat suara. Cara ceritanya gimana? Masuk aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014. Kita kembali dulu ke playlist. This is Adrian Khalif, 2001 kali.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, Libra, semuanya mari kita sambut ini sesi curhat berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

evening, ladies and gentlemen. Masih bersama Beryl yang siaran nemenin kamu di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hari ini Beryl akan membacakan dan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara mengenai obrolan-obrolan atau kalimat-kalimat negatif yang pernah orang berikan ke mereka yang masih keinget sampai sekarang. Karena banyak di dunia ini orang-orang yang mulutnya kayak sampah. Aku masih ingat ini dari 0877 sekian. Aku masih ingat dan sakit hati sama sepupuku. Aku sering dibilang anak bayi tabung soalnya ortu gak bisa hamil dengan semestinya. Jujur, sampai sekarang masih sakit kalau ingat kata-kata itu. Apa salah dan hina sih kalau bayi tabung? Dari bayi tabung? Gak ada kok. Gak ada. Lo lahir ke dunia ini, itu adalah anugerah dari yang di atas. Semua diciptakan dari yang di atas. Betul ya, setuju ya kita semua ya. Sepupu lo dan orang-orang yang kayak gitu yang datang-datang kayak bayi tabung. Hina. Gak usah diinget sampai sekarang. Walaupun masih inget, gue ngerti banget perasaan lo. Orang-orang yang kebanyakan ngurusin orang, yang pengen yang ngatain orang gitu ya. Apa ya maksudnya, apakah dia sudah selesai sama hidupnya? Gue yakin sih belum. Makanya dia sibuk sama orang lain. Ngomong, gak bisa, Tuh kata Uci, bayi tabung atau dari IFV itu mahal bro. Semangat ya. Aku baca dua cerita di segmen ini ya, nanti aku bacain lagi sisanya. Kalau aku Ber, dulu memiliki pasangan, ini dari 0813 sekian. Aku dulu memiliki pasangan yang terus membandingkan aku dengan mantannya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan buat aku, tapi sekarang aku udah putus sama dia bagus. Aku cuma pacaran 1 tahun 1 bulan saja, karena aku gak tahan yang selalu dibanding-bandinginkan sama mantan-mantannya dulu. Selalu dibilang aku terlalu sibuk sama kerjaan dan jarang ngasih dia jatah, katanya. Kalau sama mantannya, jadi gue gak siap nih kayak gini. Kalau sama mantannya dia bisa 2 kali dalam seminggu, tapi kalau sama aku paling sekali sebulan gara-gara aku yang sibuk kerja. Aduh, berkesok. Gitu aja sih ceritaku, aku gak mau panjang-panjang cerita. Aku gak mau ingat-ingat dia lagi. By the way, ini ibuku dan adekku gak tahu urusan ini, semoga gak tahu selamanya. Maklum, hidup merantau dari Salatiga ke Jakarta, jadi kebawa pergaulan bebas, jadi terjun ke HSD. Tapi sekarang udah gak lagi. Sekian dan terima kasih. Respon apa ya? Ya, kalau kata Val paling bener putus dibanding-bandingin ya. Harusnya lo pede tahu, karena lo sibuk kerja. Mantannya ada yang nganggur.

0: Tapi aku dah aku biarin deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.com.

0: 104,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasa Nafi masih nemenin kamu. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, encang, encing semuanya, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Bere.
1: Sekarang saatnya BTS.

Bapak, ibu-ibu, mari kita duduk sejenak, tarik nafas yang dalam setelah playlist yang Beril kasih di malam hari ini cukup upbeat dan membuat semangat ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke, masih ngomongin soal kalimat dari orang yang mulutnya pada kayak sampah, yang masih lo ingat sampai sekarang. 0856 sekian. Kata bini gue, kamu selingkuh mulu, enggak udah-udah. Percuma aku ninggalin laki-laki yang menurut aku baik demi kamu. Tahu gini aku enggak bakalan mau dinikahin sama kamu. Dor, sakit real. Tapi dari situ banyak pelajaran buat gue kalau udah punya status rumah tangga itu memang berat. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan selingkuh di saat gue selingkuh. Gue ngerti. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maksudnya terberat buat dia itu selingkuh. Makanya jangan sampai dia selingkuh. Di saat gue selingkuh, disitulah keuangan langsung anjlok. Segera tobat deh ya buat para suami di luaran sana. Nyari uang bertahun-tahun dan miskinnya hari itu juga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya paksu. Ingat ya, istri itu jembatan rezeki kita sama sang pencipta. Betul. Gue setuju. Kita sering menjumpai perselingkuhan di pacaran. Fine. Tidak terikat secara agama, tidak terikat secara negara. Gak apa-apa. Walaupun secara sosial memang itu salah. Karena ya pacaran bro. Tapi kalau sudah menikah, kamu urusannya tidak hanya sama istri kamu kalau kamu selingkuh. Tidak hanya sama suami kamu, kamu berurusan sama yang di atas juga. Kalau kamu sama orang lain, rezeki kamu akan terhalang. Nauzubillah min zalik. Walau alam ya, tapi jangan main-main sama pernikahan guys. Sekian. Dari kecil hidup tanpa seorang ayah. Mama hanya jual kue basah dan kering di kantin sekolah. Itu pun di pinggirnya bukan official. Di pinggirnya bukan official di kantin ya. Katanya mama gak bakal bisa bikin aku sukses. Aku pun cuma bisa mentok sampai SMA. Setiap mama ngomongin planning kuliah, di mana banyak saudara-saudaranya ketawa. Akhirnya sekarang aku punya kerjaan tetap dan punya kendaraan roda 4. Dan aku juga bisa membeli banyak hal yang membungkam mulut mereka. Bahkan mereka yang kemarin ngomongin saya jadi sering minjem uang. Jangan dipinjemin. Kadang-kadang ini ironisnya ya. Ini realitanya guys. Mulut-mulut yang paling ngeselin itu tuh bukan dari orang luar tapi dari orang dalam tuh. Orang dari circle kita sendiri, orang yang tidak pernah kita sangka berbicara seperti itu pada kita. Jangan, don, jangan dipinjemin, jangan. Kalau mau lo kutusin aja. Kita semua udah dewasa, gue menyadari satu hal di saat gue tumbuh dewasa. Dulu kita saling melindungi teman kalau kita kuliah. Kalau misalnya teman gak ngajarin tugas, kita yang ngomong ke dosen. Asal teman gak kena marah dosen. Tapi sekarang kita di dunia kerja, everyone minding their own business, guys. Mereka cari makan ya sendiri. Jadi kayak ini tuh lagi survival mode, sahabat suara. Jadi lindungilah diri kalian masing-masing. And keep moving forward. Good luck.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: still with me, guys.
1: I love you so much. I can't work without you. I love you. Okay.
0: Kalau tadi bentuknya chat kalimat ya aku bacain, sekarang kita akan mendengarkan curhatan dari sahabat suara berbentuk voice note. 0815-1181 sekian-sekian-sekian masuk. Gak ada suaranya. Masuk.
2: Hai Ber, gue mau curhat dikit nih. Jadi tadi pas sore gue lagi di pantry gitu kan, lagi bikin kopi gitu, terus ada orang kantor gitu kan, dan dia tuh tiba-tiba nyeletuk ngomong gini, nanya ke gue, enakan sekarang udah gak punya suami atau dulu masih punya suami gitu kan. Terus gue jawab aja, ya lebih enakan sekarang lah, gue gak pusing, gak ribet ngurusin anak orang, mendingan ngurusin anak sendiri gitu. Terus dia ngomong gini, kalau misalkan emang enak punya suami, kenapa gak cari suami lagi aja,
3: urusan lo.
2: Terus ya gue sih cuma diem aja, sambil dalam hati tuh kayak, apaan sih nih orang,
3: ganggu,
2: gak semudah kan? Itu Ferguso, gue bilang gitu kan. Terus ya udah deh, gue tinggalin aja tuh orang, kayak lo tuh
3: ganggu,
2: ikut campur urusan pribadi gue. Tau gitu ya udah sih, gue udah happy dengan kehidupan gue sekarang, yeah, yang ya menikmati masa-masa jadi single mom anak satu, fokus ke anak, fokus nyari duit yang halal gitu kan ya, nggak ngurusin hidup orang gitu.
3: Ini buat
2: itu
3: lo
2: aja sih mau curhatnya.
3: Buat teman lo yang ngurusin hidup lo banget, cari kerja bun, gabut lo ya, mungkin dia belum ngerasain kali. Di sini value lo lebih tinggi daripada dia, tau ya. Jadi nggak usah kepikiran menurut gua. Biasanya mulut-mulut yang kayak gitu adalah orang dengan chance gak ditemenin sama yang lain lebih tinggi. Karena dia kerajin banget ngurusin orang. Dari tadi cerita banyak ya ngurusin hidup orang lain, gedek banget gue. Udah, pesan gue, jaga jarak sama dia udah. Ih, gak usah sering-sering, gak usah sering-sering. Jangan, don. Cuekin aja kalau kata Dari tuh. Orang gitu mah gak usah didengerin. Cuekin aja orang nyinyir kayak gitu tuh, kata Reti, rese. Masih paham tuh, kata Widi. Chat dulu, dibacain chat dulu. Ada Ochai, mau cerita BTS. Ini topik hari ini ya, kalimat yang negatif yang pernah orang bilang ke lo dan lo tuh masih gak bisa lupa sampai sekarang. Ada Ochai mau cerita BTS. Dulu kata ortu mantan pacar gue, katanya guru bisa apa sih? Oh, mantan pacar Ochai guru, kata orang tuanya bisa apa sih? Gak bisa kaya. Udahlah, gue tandain sampai metong ya tuh orang tua berdua. Thanks sudah dibacain Ber. Oh, sorry, Ochai guru yang bilang itu adalah orang tua mantan pacarnya. Lo bayangin lo datang ke orang tua pacar lo, terus orang tua pacar lo bilang ke lo, kamu profesinya ini, bisa apa sih? Emang bisa kaya? Yeay, gue ajarin lo sampe pinter.

0: NDXAK Familian dicocote.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: puasa di NDX ya.
1: Jujur kalau kamu lihat di TikTok aku,
0: gue diem kok di TikTok, sumpah dah. Dengar lagu itu gue diem, gue nonchalan, gue cocok cool gue.
1: Iya, nggak ada joget-joget, nggak ada gue.
0: Gak suka gue festival-festival gitu, gue duduk aja, gue diri nyender gue. Ya gue nggak joget-joget, gue gak suka gue yang terlalu heboh-heboh gitu. Gue bukan cowok kayak gitu gue.
1: Ini adalah voice note terakhir yang akan aku putar, sahabat suara, masih mengenai soal,
0: udah mengenai soal lagi,
1: masih mengenai kalimat negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo masih ingat sampai sekarang, sahabat suara.
0: Ini masih dar-dar nih, karena yang ngirimin akan dar-dedor karena namanya dari dan masuk dar. Tuh kan,
1: gue suka lupa nih.
0: Iya, langsung.
2: Gue BTS ya.
0: Iya.
2: Jadi ada satu core memory yang gue tuh gak akan pernah lupa sampai kapanpun, dan membuat gue kalau mau bertindak itu gue tuh yang kayak, ini gue sanggup gak ya?
0: Kasih tahu dar.
2: Ini gue mampu gak ya?
0: Kasih tahu.
2: Karena di banyak lingkungan orang-orang sekitar gue, karena gue low vision, itu gue akan selalu dibilang gak bisa apa-apa. Pertama, gue pernah minjem catatan sama temen gue karena gue banyak tertinggal. Ya karena itu, low vision itu, gue dibilang gue nanti pas udah gedenya gak akan bisa apa-apa.
0: Okay.
2: Terus yang kedua, guru les privat gue juga pernah bilang kalau gue tidak akan sukses.

0: Yang ketiga.
1: Ya bentar, kan guru privat lo yang bilang udah dibayar terus terus bilang lo gak sukses. Eh, lo kata bayar lo pakai daun. Udah guru privat harus itu yang support gitu loh. Kamu gak akan sukses. Dih, lu dih. Ih, gue punya guru privat begitu. Allah, Allah, gue kamar gue tidur.
0: Gue yang ketiga itu juga menyebut kalau gue itu cuma anak kecil dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, mantan gue. Mantan gue juga bilang kalau gue itu gak bakal bisa apa-apa. Tapi buktinya sekarang apa? Gue yang sudah glow up, gue yang sudah kerjaan gue, pasangan gue, sahabat gue. Tapi ketika gue mau melakukan hal baru, itu tuh masih lengket di kepala gue. Dan itu bikin gue tuh kalau mau ngapa-ngapain harus mikir 1000 kali.
1: Jangan.
0: Akhirnya membuat gue jadi sedikit lebih lambat jalannya. Timeline hidup gue jadi lebih lambat dari yang lain. Karena itu lumayan banyak hal yang difikirkan gitu. Tapi gak lama kemudian gue tetap memaksakan diri gue untuk coba keluar dari zona nyaman gue kok. Jadi kalau misalkan gue nanti curhat lagi, dan gue curhat kalau gue diapa-apain, kalau gue diapa-apain sama orang, lu boleh dah berantemin. Thank you.
1: Jangan, gak usah. Jangan dipikirin, dar. Jangan malah bikin lo terhambat dalam melakukan hal-hal ya. Karena yang akan menyelamatkan diri lo adalah diri lo sendiri, dar. Ya kalau ada ngapa-ngapa paling gue viralin nih dari owner. Urusan banget ya.
2: Aduh, ada aja.
1: Dar ya. Segala kata-kata orang itu, dan lu udah ngelihat sendiri kan gimana akhirnya lu. Akhirnya ya udah, kalau lu tuh selalu mendapatkan mereka-mereka yang menghalangi lu dari kegiatan apa, maksudnya dari dalam hal apapun gitu, lu pasti akan menyaksikan momen-momen instan karmanya kok. Ya mungkin enggak instan ya, mungkin akan soon gitu, tapi ya udah, yang perlu lu lakuin sekarang nih buat lu yang dari tadi curhat sama gua mengenai kata-kata orang, gua berharap sekarang lu udah bisa move on. Atau gue berusaha mengerti sih ya, gak semudah itu untuk move on dari kalimat-kalimat orang yang nyelekit buat lo. Tapi sebisa mungkin lo harus menemukan apapun yang bisa mendistract diri lo sendiri dari bayangan-bayangan kalimat-kalimat tersebut. Gue pernah juga, gue sekarang lupa kalimatnya apa, cuma it was hard untuk ngelupain kalimat-kalimat itu saat itu ya. Dan sampai akhirnya gue sekarang bisa ke titik ini gitu. Sampai udah lupa gitu, titik dimana gue udah lupa kalimat-kalimat itu. Karena gue selalu menemukan hal yang mendistract diri gue. Seperti misalkan nonton berita aja. Banyak berita yang kurang bagus kok hari-hari. Ya pokoknya apapun itulah ya. Konten-konten, bikin konten. Banyak hal yang lahirnya lo bisa discover untuk ngedistract apapun itu, sahabat suara. Seperti juga curhat sama gue, dengerin TikToknya Iswara, nonton TikToknya Iswara. Karena sekarang kamu tidak hanya bisa mendengarkan siaran Iswara dari mobil, tapi kamu juga bisa menonton siaran Iswara dengan menfollow TikTok Iswara.network. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 setiap hari Senin sampai Jumat. Kita akan bertemu di besok lagi. Besok tuh hari apa sih guys? Besok itu hari Kamis. Besok hari Rabu cuy. Besok Rabu, masih panjang minggu ini Bero siaran. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Oke, waktunya Bero pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue. Udah kamu, lo gue. Yaudah lah ya. Bero masih ngobrol-ngobrol sedikit sama warga TikTok. Jadi, sampai bertemu di TikTok. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Sudah siap untuk lagu closing? Mari kita goyang bersama, let's go!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: kan, tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Dengarkan suara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality.

0: time.
1: Iya, emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
2: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan cinta.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Ne ho la. Colorata, Isabella.

0: aja.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabarnya? Wede, semoga baik-baik saja ya. Hari ini bekal ke kantornya apa nih ya? Kalau Hirzan saya lihat udah bawa semacam

0: makanan ya.
1: Betul, Aksesa.
0: Kamu buat apa?
1: Tebak isinya.
0: Isinya apa itu ya? Makanan kah atau kue kah?
1: Pasti makanan.
0: Dah. Oh, makanan pasti. Nah, dari sini. Nasi dan lauk apa ya?
1: Dari sini kelihatannya apa?
0: Ayam.
1: No.
0: Apa itu? Daging.
1: Wow, kaya sekali.
0: Wow. Apa telur?
1: No.
0: Tapi kok kayak hitam gitu ya?
1: Oh, kamu ngatain makanan saya jorok kayak hitam. Enggak, ya?
0: Ini kayak hitam gitu apa ya?
1: Ayam panggang. Umbi.
0: Oh, umbi. Ya, kamu ini sendiri.
1: Iya.
0: Eh, kamu ini sendiri lagi kan?
1: Bunda kan nggak bisa terus sekarang makan yang gimana-gimana.
0: Oh, jadi kamu ngikutin bunda punya lifestyle ya. Bagus deh.
1: Iya, namanya Rini Lifestyle namanya.
0: Ya, itu kamu bikinin di TikTok aja.
1: Iya.
0: Saya sering lihat ibu-ibu tuh ya makan.
1: Iya, tapi pasti berantem.
0: Bukan
1: saya.
0: Mashed potato tapi mashed kimpul. Mashed kimpul, saya pikir kimpul ternyata tuh urunan dari singkong.
1: Oh, kimpul ini ya.
0: Jadi dia dari singkong dibikin yang umbi juga sih ya.
1: Umbi juga.
0: Cocok aja di mashed potato. Terus ada apa katanya? Mie pentil katanya gitu.
1: Oh, berarti
0: dari itu
1: meskong bisa juga meskong.
0: Berarti mes singkong gitu.
1: Iya,
0: nah, itu tuh bagus juga. Tapi kayaknya kalau singkong
1: mesang kayak ya, mesang.
0: Apa tuh sang?
1: Pisang.
0: Di mes pisang. Kita bikin banana cake aja kalau gitu ya.
1: Selamat suara yang mungkin lagi cari banana cake ya.
0: Banana cake. Sehubungi
1: Maya Edalia.
0: Atau banana caca.
1: Dan seperti biasa di pagi hari ini di Raksasa kembali menemani kamu untuk memutarkan lagu-lagu favorit kamu di request suara santa seru.
0: Tuh kan udah kebawa tuh sama kemarin.
1: Nah, baru sehari udah pelintir-pelintir ya.
0: Bener.
1: Suara seru seperti biasa ya di Raksasa muterin lagu favorit kamu yang pengen request santai manja. Mwah. Bisa gabung di WhatsApp atau TikTok kita ya.
0: Di 08.
1: Ya masih error ini.
0: Iya, di 08119933-1 terus live TikToknya kita enggak bisa jadi masih bukan error sih, lebih tepatnya kita kena pelanggaran.
1: Iya. Pelanggaran ya?
0: Iya, kena pelanggaran.
1: Oh, disuspend.
0: Iya. Ya karena enggak tahu kan kita sering pada keluar tuh. Pas lagi live, pas lagi jeda, kayaknya kita sering keluar. Terus kayaknya sistemnya TikTok mendetek kalau kita tuh hanya menyiarkan suatu tayangan gitu.
1: Agak-agak ya.
0: Iya.
1: Saya aja kemarin tuh 4 kali restrict, hari itu live 4 kali restrict.
0: Nah iyalah, apalagi kamu kan ini banget.
1: Oh, saya kan santun banget orangnya.
0: Santun banget, kamu ada siapa masuk kamu santunin balik.
1: Iya, budi luhur baik saya kan. Contoh lah saya ini.
0: Contoh lah dia. Sahabat suara, yuk request di 0811-993-301 di WhatsApp. Telepon-telepon lah kesini ya.
1: Yes, ini sampai jam 8, 9, 10, 11.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Arman Maulana ya, pagi-pagi sudah mengkamu ya.
1: Gimana, mati lampu enggak?
0: Mati lagi, tapi cuman 2 jam aja.
1: Oh, kalau Adi, kayak kemarin katanya mulai dari jam 8.
0: Mulai dari jam 8 sampai jam 1 malam.
1: Apa jam 1 jam 2 katanya?
0: Oh, agak ini ya, agak nambah
1: panjang.
0: Oh, berarti kayak beda-beda ya. Tapi kan waktu itu Adi cerita berarti
1: 6 jam
0: hari kan? Kemarin ya.
1: Ya, kemarin.
0: Hari kemarin
1: dia
0: ya.
1: Dia pulang ke rumah katanya mati tuh.
0: Oh, mati juga. Mati, sama. Ya, tapi kemarin tuh cukup sebentar ya. Mungkin kan ada himbauan juga dari para pejabat penonton setempat ya. Pejabat setempat.
1: Penonton.
0: Oh, dari penonton ya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini.
0: Saya lihat ya. Sih ya beberapa ini juga ya, beberapa pejabat daerah, contohnya misalkan kayak wali kota Banjarbaru juga itu langsung menelpon.
1: Oke.
0: Okay. Ada kok, ada ininya videonya, beliau telepon langsung. Pak, kalau bisa tuh Pak lajar sih. Ibu Lisa. Kalau bisa tuh lah durasinya Pak Ai minimal lah dikurangi dulu. Itu benar sih menurut aku.
1: Itu betul.
0: Iya kan? Maksudnya karena kalau emang enggak bisa semuanya di apa namanya? Tidak bisa normal, at least jangan terlalu panjang gitu.
1: Iya. Ini udah misalnya berkajutan kata orang Banjar itu ya. Tiba-tiba terus durasinya juga udah kayak pertandingan sepak bola yang langsung main terus ya.
0: Bener.
1: 6 match misalnya ya kan.
0: Aduh, buset deh gitu.
1: Jadi ya,
0: kalau sambil nonton bola sih masih asik ya.
1: Iya.
0: Kan jaringan menglelet ya maksudnya.
1: Kalau nah, kenapa sih ya jaringan ikut ngelelet ya?
0: Mungkin ada pasokan.
1: Mungkin satelit kita terganggu dengan pemadaman listriknya mungkin ya.
0: Jadi nah, Aksa masih melaporkan di sini durasinya masih 5 sampai 6 jam. Ini di TikTok ya.
1: Kan? 5 sampai 6 jam kan gitu.
0: Benar.
1: Nah, tergantung deh sahabat suara.
0: Kalau aduh, malas ah kalau baca si termul ya. Kura-kuraku sampai kapan enggak peduli sih.
1: Penting,
0: maksudnya.
1: Gak penting termul. Lu di mana aja gabung ya di suara di tempat
0: itu
1: saya.
0: Itu tanggung jawab
1: pertamanya termul. Apa? Izin telat ya. Muka lu tuh.
0: Masalahnya bukan masalah kura-kuranya ya. Kita sih kasihan sama kura-kuranya, tapi kita yakin termul ini enggak punya kura-kura masalahnya. Dia kan bisa kayak gitu kan orangnya maksudnya.
1: Ngawur sih.
0: Mal, kemarin mata saya dibilang katarak sama dia.
1: Astagfirullahaladzim termul. Awas kamu ya. Kamu ini cukup saya aja deh yang hina-hina teman saya kagak usah. Lu awas ya abis ini gua report ya akun lu ya.
0: Ya.
1: Awas kamu ya.
0: Request ya.
1: Yo gabung WhatsApp 0811 9933 901.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril,
2: Bang Boril,
3: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irjan dan juga Aksi Isya Putri menemani kamu nih sahabat suara di siri ke suara apa tuh?
1: Suara Zeru di pagi-pagi ya. Betul buat sekali. Sahabat suara yang mau request lagu favorit, sabar. Kita antri ya. Dan juga lagu-lagunya please yang upbeat gitu, yang
0: Rainsa.
1: Hacu Rainsa. Gitu loh ya. Sahabat suara ya, aku pilihin nanti lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu yang upbeat untuk pagi ini ya. Melihat cuaca-cuaca di luar sih kayaknya hari ini terpantau cerah ya.
0: Cerah menderang ya.
1: Cerah menderang.
0: Ini buat sahabat suara mungkin tadi yang gak sempat gabung-gabung kayak gitu. Yuk buruan gabung karena izin aksesnya nih paling bentar lagi ya, 2 menit dah lagi ya.
1: 2 menit selesai.
0: 2 menit selesai gitu ya. Tapi ya saya memang kalau ngomongin cuaca lagi ini ya. Ini kan kalau kita lihat iklim di Kalimantan Selatan tuh lagi panas-panasnya.
1: Yap, kan? Ditambah lagi dengan adegan pematian listrik. Itu jujur sangat mengobarkan api asmara yang dahulu di dalam badan.
0: Nah itu dia, Sa.
1: Di dalam badan api asmara. Kebayangkan kalau di dalam dada aja masih agak deg-degan. Kalau di dalam badan
0: tembus sampai baju-baju. Makanya kita kadang keringetan ya, sahabat suara.
1: Benar
0: ya.
1: Nah jadi, keringan ini tuh bikin biangnya bacteria ya.
0: Betul.
1: Di kele-kele.
0: Aduh ya. Kele-kele
1: ini bisa bikin wasem.
0: Nah kele-kelemu itu ya. Kalau kamu cium besok kamu celupin, habis tuh.
1: Aduh, sahabat suara.
0: Tapi tergantung itu lagi ya, saya apalagi misalnya bahan baju pakaiannya tuh.
1: Betul. Aduh. Bahan pakaian itu penting banget.
0: Mempengaruhi sekali ya. Sahabat
1: makanya
0: suara.
1: Di zaman sekarang ini kan juga ada yang namanya fast fashion. Mm-hmm. Jadi orang-orang tuh memproduksi banyak baju ya dengan model yang berbeda-beda dalam waktu yang deket.
0: Betul.
1: Ya. Tapi quality fabricnya itu nggak bagus,
0: menurun jadinya,
1: menurun. Gitu jadi gitu. Mending ya memang kalau kita seorang afiliator ya sahabat suara mungkin memang kita harus try on banyak baju karena kita jualan ya, tapi buat orang-orang yang mungkin tidak berjualan ya kayaknya lebih bagus pilih beli baju yang memang dengan kualitas yang baik ya. Agar bisa dipakai secara
0: permanen.
1: Gak
0: dibuka-buka
1: dong.
0: Maksudnya bisa secara lama gitu.
1: Benul.
0: Bukan nempel di badan selama-lamanya. Benul. Gitu.
1: Bukan. Jadi carilah baju dengan warna yang
0: gitu ya.
1: Netral, yang cocok bener sama kamu. Sekarang kayaknya di ekonomi bukan saatnya untuk coba-coba warna-warna yang udah pasti gak cocok ya.
0: Iya, dipaksain. Udah tahu gak cocok warna terang orange.
1: Akhirnya gak kepake maksudnya gitu loh.
0: Dipaksa make masalahnya.
1: Nah dipaksa make berarti mungkin orang agen ini ya.
0: Agen, oh, CIA.
1: Agen e-commerce, pakai orange.
0: Bet.
1: Mau gak mau dia.
0: Tapi kan bisa aja dia gak agen.
1: Apa tetapi?
0: Dipaksain tetap, kayak jeruk
1: iya.
0: Dia.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau bawa ini kita kan kesel ya. Pengen remes tuh orang.
1: Waduh iya.
0: Karena kamu terlalu jeruk mas.
1: Kamu terlalu jeruk di mata aku.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nah tuh Hirzan, tadi saya baru ngomong kan. Saya tuh hampir aja dulunya kepengen banget namain anak itu dengan nama Maudi. Karena mau dikatakan apa lagi, kita gak akan pernah nyatu, bukan. Kenapa? Karena nama-nama Maudi itu banyak yang apa ya, cantik, terus juga kayak pinter gitu. Image-nya tuh kayak bagus banget, kayak Maudi Ayunda, Maudi Kusnedi. Nah, jadi kayak kepikiran, ih yang namanya Maudi oke nih gitu. Kepengen juga namain anak nama Maudi. Tapi endingnya ternyata enggak.
1: Kenapa akhirnya enggak?
0: Hah?
1: Akhirnya kenapa enggak?
0: Lebih tertarik dengan nama batu-batuan ya.
1: Oh, kenapa enggak giok aja nama kamu?
0: Anak saya? Agak hijau dong. Saya kayak gak mau sih. Maksudnya saya pengen warnanya yang
1: apakah dihook apa srek gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Bingung jadinya ya.
0: Oh, agak hijau ya. Jangan giok ah gitu. Kalau cewek bagusnya giok apa? Gioka. Bagus sih.
1: Gioki bagus juga. Kamu susah banget. Gioke.
0: Gioke. Biar unik. Biar kayak
1: Jepang-Jepang dikit. Tau gak apa? Oke sini.
0: Oke. Oke sini gitu.
1: Oke. Kayak gini kayak, oke gak?
0: Terus okay, nanti ma? Dia di mana mana ditanyain, oke. Jawabnya oke gitu ya.
1: Gioke.
0: Aduh.
1: Gioki gak cocok.
0: Halo, keju parut. Giona katanya. Giona nah, apa?
1: Apa?
0: Giona apa, say?
1: Kan kita giok tadi, gak ada giom. Apa sih maunya? Capek banget.
0: Bener. Kalau Hirzan ada gak nama-nama yang pengen banget kamu pakai buat keturunan-keturunan kamu so
1: Anggora.
0: Far? Oh, nama Farm.
1: Iya, saya terusin.
0: Farm.
1: Padahal anggur itu kan cuma lahir di hari ini kan. Siapa tahu anak saya ini memang di hari Selasa.
0: Oh, anggur itu artinya apa sih?
1: Lahir di hari Selasa.
0: Lahir di hari Selasa.
1: Bahasa Jawa itu saya nyari juga gitu. Nih, biar enggak salah ya sama suara.
0: Kita coba cari arti, ya. Arti dari nama Anggoro arti, yang akan menjadi Farm.
1: Arti nama Anggoro.
0: Pokoknya kalau ada Anggoro belakangnya berarti itu anaknya siapa?
1: Ya. Nah, Anggara atau Anggoro yang artinya Selasa.
0: Oh.
1: Nah, Anggoro itu
0: Anggoro Kasih?
1: Kata Anggoro, Selasa dan Kasih Kiwon. Dalam budaya Jawa dan Bali, hari Selasa Kiwon dianggap sebagai hari yang sakral.
0: Betul.
1: Sebagai nama diri, nama depan atau belakang orang. Kata Anggoro sering dipakai dengan harapan anak sebelumnya memiliki sifat yang baik, tenang, atau diasosiasikan dengan hari baik.
0: Maaf, gimana? Memiliki sifat apa tadi?
1: Baik, tenang, atau diasosiasikan dengan hari baik.
0: Maaf, ulang lagi, memiliki sifat apa?
1: Baik, tenang, atau diasosiasikan dengan hari baik.
0: Amin.
1: Ya. Kunci Anggoro apa ya, Tong? Tong, lu banyak bacot ya. Lu bacot.
0: Kucing Anggoro dong.
1: Anggoro kucing.
0: Ada, sahabat suara, kita lanjut lagi puterin lagu requestan kamu ya. Ini dia Tera Andini, aduh bola mata.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.